Assalamualaikum. Sepengasih ikut tiur ruangnya jalinan Masra. Melalui radio surah terus semangat pokok batu agak kata sehat semua. Tak cuali kip satu muda. Jangan kak ikut ti. Kak pasti pun ada berita khabar lah. Tertanya-tanya kata bila lagi kerap ayah. Yang terbaik dari kasenau kita ni. Ada baik-baik. Baik mulai. Tiap-tiap daerah semangat ada. 13 daerah dalam kawasan wilayah Naratiwak. Tak cuali naro sendiri. Dia menaro. Dia jingo. Dia baca. Dah Cendek, Sukirin, Sisakon, Sungai Golok, Sungai Padi, Daerah Weng, ada lagi sama ikuti dengan kawasan Daerah Rangit, Cendek, mana lagi tu? Apa tak sebut tu nama ke Tabah, ada kecil-kecil hati pulak kata tak sebut mari tu. Saya sebut dah di Tabah, lepas ada lagi tu, mana lagi yang tak sebut tu? Sebut gara-gara dengan sebab gambar-gambar yang telefon-telefon mari dah. Kata belakang-belakang tak gitu. Sebut dah. Tanya mas tak apa sebut rangit mudah dah. Adik kakak kita tu banyak buat mari dengan kereta api, bujung, nago, apa semua. Kalau ada dalam kawasan tu, mari dalam keramaian yang ada barang baik baik comel dalam kawasan kita. Keramaian terkenal termasuk. Kata keramaian kita dalam buat di segi kebaikan kalau tua-tua dulu tu dia buat baik apa semua tu. Kalau mulai buat baik tu, kita buat tengok belakang dah. Baru mulai buat comel. Yang mulai di 12. Nggak sapa berapa 21 12 sapa 21 belakang jayun 2569 ni lon ni nggak pakak mewah-mewah menak lah dengan Allah moktel wadokong wadijek walasak berduku apa semua saya mengata dan sebab tempat kita dengan subuh ke subuh ye. Dan tanah air serata Thai kita ni tak ada nak sebut-sebut dah kata naro ni yang mana kita berbahagia semua. Terima kasih lah pada semua-semua setiap ikuti tu ada kapas patru kata kita main kecek main kiong main goyang cerita begitu. Kau boleh ada burung tu lah ke mana? Ada burung titik boleh main tanda burung titik. Tak ada burung titik main beli apa main pengangguk burung tu. Satu pengangguk tu 400 kot kita boleh bubuk hadiah juga. Ada dengan motosikal, ada dengan mah, ada dengan peti sejuk, ada dengan mesin basuh, ada dengan kipas angin, ada dengan microwave. Lepas tu kalau ada dokong sop-sop comel-comel tu ada tanda bila-bila dah dah. Learning tu. Lagu mana pihak kasih tu? Untuk tunggu ke tempat kapung tu kata rota kas jekar wajaka dan dia kom sopsah dah dan cara yang berbijak dan pandai ada dengan kasih tambun kasih ampe kasih cangwat di belakang perempuan wadokong wa lain-lain pun ada lagi wa ngeke ada lagi pasal aku wasaka buat lagi badu lah ni oleh kerama kita mari tengok lah di tamir raja kelima tu ada banyak perkara saya mengat tak apa pun semangat pada semua yang dihormati semua tak cuali kecil besar tuan muda jerga mari ibu-ibu ye. Ada lagu untuk ibu ye. Terima kasih lah Basyar adik Basyar sama-sama terima kasih adik Dah sama-sama saya ibu itu terima kasih adik San apa flower ada lagi hak tak sebut nama tu adik Tah dah sengah pun nak ruangnya di mana-mana tempat ikuti kat pasal kat pada sebut-sebut mai kadang-kadang tak sebut ke adik mengaju ke mai ni kat Jah tadi pun tangi mai kat apa kau sebut kat Jah lagu rindu serindu-rindunya rindu ke Kak Jah ingat ke Kak Jah tersebut terima kasihlah Kak Jah telefon mari lepas tu terima kasih kun bedik tai lagi dega siapa ni Zaitan Mimi dega pada siapa lagi kunik yum ling kacat nasing kacat lah ke kunu siapa ni hindut mana tu kun jurapa lepas lagi tu dia panggil apa patut cai mai sama-sama temuan osi-osi onsin pemain juga atau siapa ni pemimpin diam tak apalah duduk di mana jadi tugas siapa pun dah sebut maju puan tu tegur dah lepas tu Kak Nani Kak Insa Harvey Abel Sahavi adik V dan juga user sama-sama tu kadang-kadang tu tulis dalam TikTok atau dalam nama-nama gelar ya, kat pasti bernama gelar juga tak nama-nama sungguh dah lagi kuno lagi P-Boy 99 tu saya ikuti saya mengatakan terima kasih semua lah kata bau ni tak sebut ni komuang-komuang tak sebut langsung kat pandi lalu-lalu terima kasih dah atas mari sihat hati dah kun Salumah
sama-sama dengar siapa lagi tu, Wan Luk Bek, Kak Ibrahim dan Kak B, Kak B kita, Kak Alima kita, Kak Maria sama-sama dengan Rosari dan lagi adik Basyat tekek-tekek ada habis semangat pada Kak Pah tu. Lepas tu lagu tu ibu saya sama-sama nak buat ajak jalan aku rombongnya berlaku ke comel menang 13 daerah tu tak ikut tiga tetap berlaku bersama kita ya. Lagu petai ada. Masa Kak Jah tu kata telefon kok ni tak bunyi apa? Lagu mana telefon tak bunyi pula Jah tu. Ada kata suara mana Kak pasal tak baik dah gapo tak tengok dah. Dah pakai mai betul-betul. Ada lagi lagu mana cari? India pun boleh ditengok-tengok mari. Lain pada India lagi tak ada gapo tu. Ada gapo lagi? Peminat orang yang setuju minat benar kata Kak Pak apa? Lama-lama tak dengar lagu tepat ten masuk dengar lagu dulu-dulu ya. Hak siapa lagu dulu tu? Nanti nak buka tengok ada mana pula lagu dulu. Hak siapa minat mana? Ah, Baru Ding. Boleh semua Baru Ding, Kak Alimah tu ada Kak Alimah, ada Kak Mariah kita, dekat Rosari sama-sama dengan Kak Ismari. Lepas tu Kut Kang Tang. Tunggu lagi ni minat mana lagu Hak Baru Ding. Lagu apa Hak Baru Ding mana tengok? Tak apalah lagu apa-apa pun asal kau Baru Ding ni. Baru Ding lagu gapo Baru Ding lah temenan kata dah. Minta-minta cari temen tu pasal dengar sok modah. Hati apa hati luwe. Mari kita tengok lagu hati luwe pak dok. Lagu hati luwe. Tak apa kita cari dulu saya dengar nak boleh jumpa tu. Dah Baru Ding lagu hati luwe Baru Ding mari kita ikuti sama-sama buat permulaan pada hari ini. Terima kasih semua saya dengar mari kita ikuti.

Ya, saya mengakai sehati luwe lepas gira tu selagu untuk beri para pemenang ruangnya yang sama-sama ikut tiur ruangnya pada hari ini. Lepas baru di tengah penyanyi lain pula lah saya mengada. Kata gapo kita ruwa tak pada. Oh, satu kisah dosa ni hati luwe. Ni kita ruwa tak pada siapa? Kak apa ni? Kita ruwa tak pada orang awe anak puju. Siapa-siapa minta mari? Tunggu kemarin yang tu dah. Ah, awe anak puju kita ruwa tak pada katanya. Tapi kalau mana-mana salah ada mana lagu hak tak kena dengan hati tegak dah tulis semula lah minta orang semula.

sebenarnya dengan lagu lepas tu saat ni tak padek teruk. Lepas tu maya angin-angin pulau siapa tu makruh kadah-kadah kadah perewan lagu angin-angin hok makruh patah raya dah maya tu ikuti kesoh dulu berlaku hari ni ni klik. Lepas tu lagu Malaysia dengan lagu gapo saat ni tulis nama lagu kat Pasifik boleh tak belum pada nak pergi ke lagu Malaysia dengan lagu angin-angin dulu sebenarnya.

Ya, saya mengambil kasa lagu doh, lagu dulu lepas gitu tu. Lepas tu minta dengan lagu Malaysia, selagu boleh duduk kat apa, lagu Malay. Ha, nanti kat apa sehari lah. Lagu Malay ada Sungai Tok Datu, dan lagi ada lagu Waliban ni. Ha, boleh duduk. Ha, lagu Salim, mana satu ambil lagu Waliban deh. Nenekku. Untuk beberapa rasa saya mengada nenek akhir ni, lagu Nenekku saya mengada, saya kat pasir pun no, undur diri selalu doh tu, habis masa doh. Tugas saya setengah je saja. InsyaAllah lah esok hari pula kita sama-sama. Hari ini undur diri dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Sedap mengah pukul 12 tengah hari kita mendengar kabar gaya pula dek aku. Hari ini pada main jumpa dengan sama hari Selasa tepat lape Kanjayun 2519 deh. Bersama eh dengan 20 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Rabiul Awal kita sekiranya itu ada lagi 4 hari dah lah dek aku. Hari ini 20 dah. 4 hari lagi dah habis Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal tiba Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban. 5 bulan dengan 4 hari dah dek aku. Kita nak sama-sama dapat menyambut Ramadan Al-Mubarak dek aku. 5 bulan dah dek aku deh. Tak lama dah lah. Kita mai tengok fardu solat dulu. Solat Zuhur hari ni pukul 12:14 minit. Asar 3:16 minit. Maghrib 20 minit. Isyak 7:25 minit. Subuh pukul 4:53 minit. Syuruq pukul 7 minit dan waktu duha pukul 35 minit pagi esok. Dia waktu solah waktu semaya deh. Pagi tadi ni ada pembina telefon masuk mari. Waktu duha piye mana hari ni pada we. Pada pun kena tengok takwe jugalah deh. Tengok takwe. Waktu duha hari ni pukul 35 minit. Ni habis dah deh. Habis dah waktu duha ni. Esok pun masih tu masih tu sini lagi deh. Waktu duha esok pun duduk di pukul 35 minit. Kena banyak deh ibu-ibu kita, mama-mama kita. Dah dia mau bangun pagi kok tak tidur lagi. Lepas subuh kok duduk opaje. Acu boleh dia bodok sabu. Duha selalu lah. Nah, duha pukul 35 minit hari ini. Esok pun duduk setara tu juga dah kok deh. Kalau tak gaduh, kalau gaduh kok, kalau tak gaduh kok, kalau 8:10 pun boleh lagi deh. Waktu duha ya panjang. Pagi kita boleh tengok cuaca. Belum dengar kabar yang lain-lain tu, cuaca terlebih dahulu. Ramalan cuaca pada hari Selasa, Lapek Kanjayun 2019, mula pada J pukul D pagi tadi, hingga pukul D pagi esok. Keadaan udara 24 J. Kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur, ada hujan atau hujan panas, tengah-tengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosong barat daya sederhana. Meliputi Laut Andaman, bahagian selatan dan Teluk Thai. Kemudian katanya, semasa tepat 10 sampai 13 Kanjayun 2019, merosum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman, bahagian selatan dan Teluk Thai. Katanya, nak kau tambah kuat. Ada 10, apa? 10 sampai 13 Kanjayun di akau. Kata dok global kuat lah. Wakwi kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan menambah. De ada hujan lebat rata-rata. Hujan lebat sampai lebat benar rata-rata de akok. Kau kepada dek kakok ho duduk kawasan bahaya haraplah bigak-bigak deh dari ribut peti dari hujan lebat tu de akok. Kata je hujan mari 2-3 hari hok tersebut sadin boleh jadi kalau mari banyak gok nak wilipoh dengan serta betul dek akak kata je bebe lagi di kawasan tepi-tepi kaki bukit tempat-tempat lemah dalam gelung dalam gapo itulah hok biasa deh tempat lemah tu hujan mari situ dululah air lipoh je kerana ia di pengar apa lube dah tahu deh kapu-kapu mana hok lube hok depan dah leh tu dah bingat-bingat dah. Bagi kerja kelaut pun haraplah bingat-bingat tubik kelaut elahlah kawasan tempat ada ribut peti. Bahagian selatan sebelah pantai timur kebanyakan langit bedong dengan ada hujan dalam 40% lagi barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut global 1 sampai 2 baik tempat ada ribut peti global lebih pada 2 baik. Bahagian selatan sebelah pantai barat kebanyakan langit bedong dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di cawak Phuket ke atas lagi barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di laut global lerah 2 baik tempat ada ribut peti global lebih pada 2 baik. Ambil di cawak Gerbi turun bagi lagi barat daya selaju 15 Hego 35 kilometer 1 J di laut global 1 sampai 2 baik. Tepat ada bukti global lebih pada 2 baik. Kita baik tengok 3 wilayah jirai kita di akap. Mula tanding deh. Tanding hari ini udara panas di waktu tiap hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 30%. Kawasan Epeburg, Docik, Kokpo, Belan dan Epejarang. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 baik. Tepat ada bukti gelombang lebih pada 2 baik. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Redah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 19 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak jalan di akar udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan dalam 30% juga. Kawasan Perkabang, Tanto dan Perbetong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Redah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 18 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak nara kita di akar hari ini kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 30% juga. Sama banyak belakang tadi jalan nara di akar hari ini deh. Nara kita hujan 30% ni dalam kawasan apa cendek, sukiri, sungai padi, sungai golok dan apa weng. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 baik. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 baik. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Redah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 12 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 4.2 minit petang. Esok boleh naik pukul 4.12 minit pagi. Esok air pasir pukul 44 minit pagi dan pukul 7.25 minit balik. Esok air surut pukul 2.17 minit petang dan pukul 11.52 minit balik. Di dia cuaca dah akak dah. Oh, dah habis cuaca pun lama juga dah akak dah. Kau dapat 5 minit tu cuaca saja dah. Di kabar cuaca dah tempat kita dah akak. Hujan 30% tadi jalan darah. Terus tempat tu hujan banyak, tempat tu kurang. Supaya darah semalam dia akak. Kawasan tes yang berdaya terluar ni hujan lebat. Darah pukul 9. Lalu baru dengan apa? Tak ada orang yang mari nampak gelap pun tak dia akak. Nampak gelap. Kami dia, wah selalu dia, wah lebat dah. Dekat-dekat dah masuk dalam rumah. Kalau lama sikit, masuk dalam rumah halus dah. Buah pada ni tempat lemah juga dah akak. Tapi tetap ya dalam 10 minit hoyo mari duk teke tu. Wah, tapi di selore tu lu banyaklah. Nah, kalau apa ni jalan-jalan raya bau-bau waktu cucilah tata. Kalau ada api hutan ke apa pun padailah dah akak deh. Dia padailah tak padai sampai patak pun. Dah kan tu kuat-kuat sebalik dah akak. Tapi bunyi kata kawasan sebelah terdua itu tu deh. Kau jauh sikit tu, kau kawasan Bodoro tu kata hujan tak ada dah akak sebalik. Deh mungkin kau kawasan Bodoro tu kau kawasan sebelah sebelah hulu tu. Lego 2 kilo tu hujan tak ada. Tapi di tempat desa di Pak Padang ni hujan lebat. Masuk pukul 9 lebih kurang semalam dah akak. Hujan. Kalau ni hujan tak serata. Hak ni lah sebab cuaca dia oyak. Kawasan tempat mana hujan lebat, hujan banyak. Kawasan tu, orang di kawasan tu kena bigak-bigak dah akak dah. Pas ni kita berada kabar yang selalu dah akak. Mula-mula sekali hari ni katanya hak ni di Apo Jigo dah. Apo Jigo berlaku api hutan di dah akak ni. Bila dia berita tak ada ayat atau kemarai dulu tak tahu dari saya dua dia. Tapi berita bawa hari dia bawa ni dah. Tempat lapekan jajun berita marai dah. Marai dah hari ni. Dia bawa berita hari ni berhadi berlaku api ni marai apa. Jadi kan pihak DFP juga himpun pihak pegawai cadati sama-sama pakai gi pad DFP di kapung Raibai. Kapung Raibai seguru pakaklah rakyat dari kapung tu pakai gi pad DFP. Dan supaya dak wi apa dak wi jatuh atau tosi jatuh terhadap orang kapung dek alas kita. Jadi dari kitik Pog Ampan selaku dari Apple Jigo dia beritahu kepada pegawai cadati dan sama-sama pakat di sekat api hodok jalo-jalo di baruh kawasan tempat tiga Bukit Raibai Kapur Raibai Kapur Raibai Bukit Lahak Apple Jigo Cawak Naro terlaku terlalu mana berlaku api hutan jalo terlaku dalam kawasan api hutan jalo dan dengan dia pun suruh segera pergi sekat lah. Bibir takut apa. Larak siapa ke kapau. Larak siapa ke kapau dia kau. Contoh. Untuk nak berkurang ke betul terhadap rakyat dan juga alas kita. Lalu tu dia pun juga dia suruh kepada Nai Suwi Run. Yaudun. Belak apa. Ketua. Bahagia menjaga mungkin lah. Bawa pegawai semacam osor. Deh osolha deh caput tangge bersama dengan obotolha sama-sama pakak gi pade api gi pade api gi sekak api gi sembo gi kato ikutlah lah kato api tu tu bilaga seto wi pade wi pade api wi pade lah tata deh bu pihak cadati pun deh apa weh tohe tu deh sama-sama pakak gi pade api lah deh aku deh bibe takut larak siapa ke kapau ni boleh jadi api yang tu dalam baruh deh jauh dari kapau bah deh tak sekat deh tak pakai di padai deh kena masuk larak pas kapau lah sekapau lalu masuk kapau kau masuk lepsa lah deh aku deh lalu tu deh pun segera suruh cadati ni lah cadati pihak oso semua pakai di pada api dia kau. Hingga siapa sekarang ni pun api tak ada larak mana tak larak besar tak lah dia kau ni. Tapi tak boleh duk harap lagi. Kerana patak-patak tu boleh jadi baru duk jalo-jalo lagi sikit. Kau dia pun kata masih lagi kena duk jago-jago lah. Walaupun dia pun pandai dah dia. Hak duk pada dah api tapi bila takut ada lagi kalau nampak berasa kawasan mana dia pun nampak berasa tu kalau tak api dah tu patah tu so segera lagi pada selalu dia akak dah setelah pihak dia pun subuh kau buat suruh secara nanti tu ikuti lah ataupun tengok lah tengok jaga-jaga sekiranya ada nampak bucu mana lagi duk berasa ke apa dah so segera lagi pada serta ya lari tak sewi apa adik kakak kita semua tu duk bakar duk bakar kawasan tempat berlaku tu dia akak ataupun kapung pun supo lah kat lah kapung deh contoh duk bakar lah deh api apa api baru duk jalo-jalo ni semua deh bimbing larak lah ke apa tak deh ya tengok kecekam wak wi apa api berasak tu deh tuan-tuan bakar-bakar tu lah. Walau bagaimanapun deh, sekiranya adik kakak ada jumpa dia tu jumpa asak deh. Ataupun kita lalu jalan panah kerana masuk panah ni misalnya deh. Ataupun nampak api duk jalur kawasan mana-mana dia pun tu segera lah wilaporan kepada cadati dengan cepat deh. Supaya cadati nak pergi cara lah nak pergi padah dengan cepat juga supaya tak usah menyentuh kepada orang kampung. Pasal lagi ni katanya pihak Raja Negeri Cawak Naro jumpa dengan Tok Menenebe dia tu buka meja lah bercung lah tata ni Raja Negeri Cawak Naro buka meja petuk deh sorak dengan Tok Menenebe sama-sama cari jalan ukah masalah keteguh masyarakat deh. Jadi dari buncuai Hom Jam Jin Raja Negeri Cawak Naro dia selo dia telo ke Nai We Yusof Same Tok Mende Mungkin Cuk apa Cik Erong Pertahan Comrong Tok Mende Nebe Cawak Pertahan Comrong Kandan Pujai Ban Cawak Naro deh ya ni ni apa We Yusof Same ni sekali dengan Rong Pertahan Rong Pertahan dia Lekan Ukan dia dan juga ประธานชมรมเนเนเบเตียเตียอำเภอสามสามบ่มังีสระสระโอกาสมาสอนแล้วกาวเซจาวะนาวกิโตเตียเตียสกีละสามอดอหักกตโกเฮสามอดอโนพัฒนากาปงได้มาเชมาเจเดมสระนาไปหอกบาเกเกตโตเฮกาปงก็ได้ก็ได้ผู้ว่ากาโตตุจูเวปังยี่ไปประชุมสระนี้แต่ untuk nak tukar buah fikir gaya lah setor nak dengar kenapa ke orang kampung ni ketua-ketua kampung ni untuk nak partner untuk nak buat kemajuan dalam kampung setor untuk nak cari jalan ukah masalah keteguhan hidup berlaku ni masalah masyarakat apa cara nak partner Gak macam ni sama-sama pakat keluar buah fikir lah deh. Nak buat lagu mana? Nak ukah masuk Allah sebab kita nak berlaku ni. Tiap-tiap segi tu. Misalnya tak hakut gohe macam mana? Masyarakat lagu mana? Pah? Cara nak patna pun lagu mana? Nak maju deh. Itu dia. Kamu dia pihak raja dengan cawak naro. Dia mengambil kepentingan lah. Terhadap peran dia. Tuk mende, dia tuk nebe. Kerana Tuk Mende Tuk Nebe ni selaku bahagia apa pihak pegawai bahagia gitu yang duduk rapat dengan orang kampung tahu keadaan tahu masalah dalam kampung kampung demo tu dia akak deh apa saja semua tu Tuk Nebe Tuk Mende tahu berlaku nak tahu dengan sama puan nak tahu sama nak apa tak boleh deh kerana nak apa duduk di apa je deh puan duduk di jangwak kita tu menenebel lah duduk dalam kampung tahu orang kampung dan anak kampung kita apa semua panggil anak semacik kita lagu mana dan aku hok susah hok mudah deh hok cidik hok bodoh bisa kata hok ganah hok baik tahu belaka kok kita nak buat lagu mana nak ukar masalah nak pergi kampung campur tempat tu sendir sendir selamat sunyi dari perkara-perkara hok kita tak say tu. Tu dia. Sahabat tu buat panggil suara ni. Dan tujuannya untuk nak sama-sama nak tahu kenapa ke kampung cara nak ukar masalah ni macam mana. Dah. Cara nak partner ni nak buat lagu mana soalan tu dah. Ni dia dah. Pihak puan panggil becung di Cok Erong. Kemarin dah akak. Pasal lagi ni berkenaan penyakit dek akak. Penyakit pun salah satu masalah juga dek akak dalam dunia ni. Dia tak sama-sama kat jago, tak sama-sama kat sekak. Jadi banyak jadi masalah juga. Siapa kematian pucuk dari penyakit ni dek akak deh. Lalu tu penyakit pun kita nak sama-sama pakat sekak juga dek akak. Gak cawak naro katanya wak pun siapa nak sama-sama jago sekak penyakit. Jakit-jakit yang penting deh. Ia akan timur merebok dalam kawasan deh. Kerana dia menyakit maridok, menyakit maridok bahaya terhadap kesihatan rakyat dalam kawasan. Dan ikut senat dan kamrai timbalan Raja Negeri Cawak Naro becung ikuti keadaan menyakit-jakit. Ia mesti kena pakat jago-jago. Supaya kakak jago lah supaya tak siwi apa dia orang dah jadi dah merebok. Jakit sore-sore lah itu gitu deh. Dengan ada naipet cukup sak bambung sena naipet sana suk jawab naro dan mereka yang bersakup bau sama-sama becung deh. Ini bahagia bomo bahagia cara kesehatan memang becung buat demo bukan masalah sekap nyakit dia agak deh. Pah orang puan kata perkara yang penting sekali jawab naro duk mengikut tengok deh sama-sama nak pakat sekap penyakit hodok menaruh kita nak sekat lo ni tak sebi ada itu penyakit badai rok reun deh penyakit badai deh juga suruh apa bocok vaksin deh penyakit ada beli ubat ke apa lah ada panggil orang hok jadi penyakit badai tu mari pesak berat ringgit setara mana kalau ada orang teruk tak teruk kan deh kalau hok teruk ada pekat ubat teruk pula kalau hok baru tu pekat ubat baru pula cuma nak pergi ke kapur tu hok jadi kena tubik jangan duduk nusuk
1: Terkadai orang jadi tak setiap rumah menusuk di akal. Tak setiap jumpa bomo. Kerana menyakit badan ni salah satu menyakit, kalau zaman dulu menyakit satu menyakit kan air pe lah. Malu di akal dia. Tak support orang. Terkadai apa, jadi gatal siapa naik muka kok. Dia pun timur kat air pe tu tak setiap jumpa orang lah. Tapi lo ni tak setiap dah lagu tu dah. Dia jadi kena segera. Segera jumpa bomo. Kan apa? Deh, kan bomo nak nak nak nak pubak benda tu. Pas penyakit apa vaksin kaiwat jai. Kaiwat jai deh bomo ni pihak ya orang umur 50 tahun gitu terima belakon dah. Kemudian lo ni pihak cawak nara dua pelacing ni nak bui vaksin kaiwat jai ni kepada kupule peracacun tu pai. Kau orang yang kapung ni deh, nak pergi ke kapung bawah ni yang berpulang kepada pihak pekerja je deh, serta orang puan tu selalu sama-sama pakat jaga penyakit demi berdarah hati. Ni hak kesehatan demi cara hak penyakit-penyakit deh, demi berdarah dalam tahun 2017 ni dah kau. Kau pihak orang puan ni suruh unit kerja yang bersangkut paut, iaitu unit kerja hak kesihatan ni lah, dan suruh duk mengikut tengok keadaan penyakit-penyakit dengan rapat. Tak kira lah penyakit apa, tak sewi wabak, tak sewi merebok tempat kita ni. Kerana penyakit tu tak sunyi juga, atau tak ada penyakit tak boleh jadi. Dia kat tiap-tiap kapal tu ada penyakit, cuma dia ada dah tu kena segera. Wipu bak jangan widek, seolah-olah jangan duk widek penyakit banyak. Jangan duk makan ramah kita tak kira-kira dia akan boleh sekat ke. Ya ada ubat lah ni tau. Mau tidak ada apa nya bomo gapo ni dia akan ada penyakit mesti kena ada ubat duk di kita deh. Nak jumpa bomo banyak lama dia akan tengah-tengah orang. Okay? Bapak-bapak yang hadir lah deh. Tahu kata penyakit, tak usah pergi jumpa bomo, bomo nak belah lah. Bomo nak ni, pas dia pun tak usah. Waktu payah tu deh. Kita tak percaya bomo kok, nak percaya siapa dia. Dia akan. Kesehatan. Pas tu je pula ni, ni kita pergi tanding so, jiga kita dia akan deh. Cawak tanding bercuma persiapan nak mengadakan rancangan sang, seng nam cai thai thang chat. Jaleh hunggap gate sekap penyakit amapat kali yang kedua belah peraya air keraja. Ni pun hap penyakit juga dia akak deh. Apa exercise. Kerana exercise akan kemelengkai ni salah satu nak menjauhkan dari penyakit-penyakit. Kerana tubuh badan sehat. Dia pun badan sehat, penyakit pun tak nak mari karu dia akak. Kau kemarin ni katanya di bilim sorak teradun tekat dua pejabat kesehatan cawak tanding apa mengtani cawak tanding. Wati Roy Tri Cirat Tri Walup di Malaya Raja Negeri Cawak Tanding dia jadi pengurusi dalam acara becung wak persiapan nak mengadakan rancangan Seng Nam Jai Thai Thang Chat kali yang ke-dua belah. Dengan ada Wati Roy Tri Sombat Sing Kuan Sing Khan Belak Cawak Tanding Nang Sao Tani Tarom Jin Peracaan Sama Cawak Tanding sekali dengan unit kerja kerja air wakil tiap-tiap ampe dan juga pegawai cendasi yang bersangkut pau sama-sama becung deh. Hak ni ni nara kita pun sapa sok modah deh, becung sok modah deh akak ni hak tanding deh akak deh. Wak persiapan. Nah katanya rancangnya Seng Nam Jai Thai Thang Chat ni mengadakan sekali dalam negeri Thai kita 77 tahun wak ni dia akau. Rancangan ni wak sama apa sehari tu lo belakang dia akau. Bila rancangan ni pada hari Ahad tepat 1 Pertiwi Kayu 2019 deh. Gak cawak tadi ni ya mengadakan rancangan ni tepat 1 Pertiwi Kayu di lame silepak watanak tam tanding ataupun depe salah kelang cawak tanding dia akak deh. Di hot tanding dia akak dah tak kabar mari. Pandi ada lagi 2 minit akhir berita luar dia akak. Berita luar ni mana hilang gitu lah. Berita luar ni kita di Indonesia dia akak deh. Indonesia kemarin ni pada siapa itu kata apa bukit api deh. Bukit api berapi lah dia tahu bukit api berapi yang lo dia akak deh. Wakwi api yang lo kuat asak awak apa naik sampai ke langit ke siapa apa Indonesia tu istiha tak terbeh kapal terbeh dia akak deh. Tak terbeh tak alih lah kada asak deh tak nampak. Gok baru-baru sekali ni katanya pihak Indonesia itihar mari katanya buka berikan kapal tube seperti biasa roh. Setelah mana apa bukit api ada kerak tak kuah. Anak kata tak kuat tu nyalo bawang ni ke wakwi kapal tubai tu kena beradu 3,000 terik di akau kena beradu kama dia hari ni dia istihamai katanya Indonesia tu buka jalan kapal tubai dah juga kalau kapal tubai boleh terbeh di akau tepi biasa dah lah sama ada les yang kapal tubai Soekarno Hatta termasuk juga kapal tubai pak tepak pulau pak tepak lagi dalam Indonesia dekat dengan bandar Jakarta de atas pula cewah klik main buku berikan tepi biasa doh pagi ni ya tak boleh buku berikan atau petebe tepi biasa pagi ni dah kat dah Indonesia pah lagi so lagi katanya Indonesia juga ni kapal tubai bes jalan doh tapi katanya ada berlaku api makin kedah dia kau kedah besar lah kena dia kata api bakar di kedah Cangwat Papua negeri Indonesia eh wakwi ada kematian rakyat dia rakyat apa orang di kedan tu lah dalam sebelah orang dia kau sekurang sebelah orang ni baru berlaku api bakar kedah ni dah kau bakar kedah besar lah kan deh di Papua Klang hak Indonesia agak-agak ni baru-baru ni kata mati sebelah orang baru hak ini deh nanti kalau esok pula aku orang duk cari duk apa lagi dah kau lah hak mati ni sebelah orang ada budak dek orang dah kau wakwi apa basah-basah kedah lah ni kedah dia akan papat jual tu bangun-bangun ni hok duk jual semua dia kena teh di api makan di api dalam 40 buah dia akan makan kedah kau masa dia lah dia akan dia kedah dia takut dia bakar so kau larak lagi dia akan dia ni orang kata Indonesia gapo ni panah api sama-sama dia buat ni api hutan. Hingga sapa asak nyetuh sapa kita ni sapa Thailand kita ni pun pah bukit api nyala nyetuh juga dengan Thai kita pun dia akal dia dengan Indonesia dengan apa Malaysia apa tu pah ni di Kedah pula pasar jual barang-barang ni lah makin di api pula dia akal dah kalau kita tengok Indonesia ni panah tanding panah banyak api-api berlaku di negeri dia dah akal. Bah, jadilah ini deh habis masa Pak Dagi dulu. InsyaAllah sehari lah jumpa pula waktu bersama dia akak. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada peminat semua yang ada ikuti Radio 912, Radio untuk Keamanan dan Kemajuan. Sebelum betul lah, mari tukar temen di sini pada masa pukul 2 lebih lebih seteru hijau pukul 3. Mari temen di udara Gelombang FM 99.1 MHz di Rabob Online dan di Rabob AM. Boleh dapat dengar AM buka pusing dengar di Gelombang AM 750 kHz. Boleh sama-sama tegak temen di situ lah. Kalau siapa dia buka dengar di online, WT Online tu ada juga. Giri Kuken WT Online 912. Tu baik mari juga. Sebab lelah ni kita tu guna dengan online juga. We sapa kepada apa ni TIA hok test and reduce 912 ni. Lelah ni bunyi kata di sebelah wang ke apa tu boleh dapat dengar dah. Sebab ada pakcik-makcik telefon mari kata, ni tak ada lah wayak kata, sebelah wang ni boleh dengar dah ni. Sebelah sukirin pun boleh dengar juga tunggu tujuh. Katanya. Sebab lolo ni pihak pegawai cantik ni dia tolong buat peng tu, gi keluar kulit nung, gi sapa kulit nung, we boleh dengar belakang lah 13 hampa wilayah naga ni sebenarnya. Ataupun jiri-jiri ikut tepi ke kawasan jalan, taning, mana boleh dapat dengar, ikuti dalam radio. Nah, di sini juga. Dan satu jalan lagi, ni buka we ikuti sama-sama dalam TikTok. Macam mana juga temen dari TikTok lah masa sekarang ni. Siapa dia duduk temen dah tu, boleh sokong yang mari ataupun bantu-bantu sikit-sikit kepada Kak Sa di sini. Ataupun peminat duduk dengar satu-satu bila-bila duduk ngasuh cucu kau, duduk relax kau dah, buat kerja kau, buka TikTok. Lepas tu tak ada gapa kau, mari masuk tengok. Lepas tu lah komik-komik mari, ada jumpa dengan saya sahabat, nak mari kenal mengenang saya lain lagi dari luar jaya-jaya kita sebelah Malaysia. Apa ada masuk, nah sebelah no, kok bakok ke apa, ada siapa mari juga dalam TikTok ni sebenarnya. Sebab TikTok ni peluah ke dah, boleh wigi rata-rata ramah. Jok mana-mana tu boleh dapat tengok, dapat ikuti. So kat sana ni tak hati dari radio saja dok. Dalam TikTok ni ya peluah gi. Kalau hok mana pehe bahasa hok kat jang kuno ni, dah mau dengar. Nah, di sini ucap terima kasih lah semua. Masuk mari tegur-tegur, mari ucap selamat, mari kena-kena saing kita ke deh. Kita nak kena juga, walaupun kita duduk dalam negeri Thailand pun ni, kita rasa nak kena juga orang lain sana mana, kok mana nah. Marilah kalau tak pihak bahasa kok lolo ni ya muda masuk di kuken ai gapo yo ya tan gapo gini ya tu kita kata yo ya, atau nak bahasa gapo yo ya, balik bahasa kita selalu dah. Situ mudah senar dah lah ni. Tak cuba dulu gitu. Dulu gitu nak kapo dia kata gitu eh. Tak payah weh. Kalau kita nak pihak bahasa kita, kita tulis gitu, kita kot jawab kata nak tulis bahasa Thai. We pihak kata, you kata gapo saat ni tu. Guna suara gitu, AI yo pergi selalu dah. Kata ning yo ning, kecek bahasa ni nah, tubik kata gini-gini nah. Nak tak payah terus pun, jadi kita payah lah juga. Tu dia pun minat dah. Gapo ni nak terbuah, tak ada buah. Yo, gini mai berjumpa hari Selasa, tepat lape, boleh Ganyayun, tahun 1569. Bersama hari ni, 20 ni hari bulan Rabiul Awal, tahun 1448 Hijriah. Boleh jadi peminat dan semua dalam radio ko, dalam TikTok ko, duk ikuti kata semua ni, sihat belakang lah dah. Kau berbaik belakang lah dah. Dalam TikTok boleh nampak tu wear, boleh nampak degok geri, nah, kecek duk ngungak-ngungak juga. Tapi dalam radio tu, duk dengar suara saja lah. Ada setengah duk, kau ya kata, aku mana tu weh ni, kecek banyak lah, kecek, gitulah ha, macam-macam. Kalau dalam TikTok, selalu dah tengok, gini, upo kat jam duduk dalam radio, makanan ni, tak ada tengok tu weh lagi pun tengok, gini, tu lah. Nah, hok tu, yang mahu duduk dengar dalam radio, hok sore ni, kaksan duduk panggil ni, lebih lagi dah, kalau gitulah peminat. Ni flash ko mari dah, flash ko. Gapa dia nak 14 hari ni ha. Ujo, kalau nak sikit ke 24. Topi minta lah bagi topi kat San so ya lah. Topi nak topi hok ya di Jaystorm tu. Topi hata topi my stay. Topi dia hata topi stay. Ya nak topi tu. Terima kasih. 20 lebih lah saat ni nampak tu. Boleh jadi 20. Hata stay sorry tak apa dah.
Terima kasih jazakallah. Terima kasih kepada peminat live TikTok dah. Pakat-pakat tolong sapalah 24 ye. Ah 24 TikTok itu. Terima kasih banyak-banyak. Sokongan daripada peminat semua yo. Mari ikut tis pergi lagu satu lagu mi dengar untuk peminat pada pertanding yang mana ikuti dalam radio dan dia ikuti bersama TikTok di sini juga. Ya, terima kasih. Suara nyata lah. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Di sebelah mana suara nyata dari TikTok kau dari radio tu? Cuba royak sikit. Nak tahu kata dari TikTok kau dari radio kata nyata suara tu. Okeylah, baik. Mai. Dengar suara daripada adik ni dia senyur. Nama lagu, Lari Mulut Rima Masuk Mulut Gajah. Okey, berlaku ya.

Makase melihat topi sobewa topi ya tu kena tekes topi so gonia tak kira lagi yo malam ni boleh nama lagi tu flash go falep jangan nak topi bewa duk dalam ni bewa gitu ke di di kotak adio tu ke payah dah naik topi ha ni bek ni ha ni ha ni terima kasih bewa ada apa pote gi ya nak pote dah lagi tu topi kasan yo yo topi lah nak topi sat ni tekan naik tu yo sudahlah wak siapa flash go ni he sebab falep yo mari yo nak dalam masa yo nak 20 loni yo nak 24 loni ada lah orang widas 19 orang widas 19 ada lagi 5 ha cepat-cepat 5 orang lagi tu duk kat mana eh lo ha cegidoh tak mari lagi ni cegidoh tak mari lagi memang tak ada tengok telefon tu. Terima kasih, terima kasih Sarah, terima kasih nak topi so nah kasa nak topi hati tu ok terima kasih kruding with topi ni buke nak topi so lagi topi go tu halus nengrian tu topi nengrian buke topi go ni sakning saya nak topi gibu teke sini mula teke sini payu nak ada topi naik teke topi cahaya elima tu ana nak topi tu tu loning flash go yo nak takmu tak boleh dah ani nak topi ni ha ni nak topi ni saya nak topi ni so ni ni hok gabi ni hok ning yo kruding wika sak ning kruid kruding wida ha ni nak hok ni ha tu ya sekolah terima kasih ada lagi pak ada lagi pak pak okey lagi ah siapa dia ada sign sahabat kenal siapa cecegi hatta wigo ni mari saya boleh sute-sute sore ya ada masa ada pak orang lagi tolong masuk bagi sudah tu tak apa dah lah cak terima kasih saat ni kruding wi topi besar tu hok tu hok tu tak apa terima kasih banyak-banyak bagi rezeki hok tu pun rezeki juga sama-sama ya sebab hok ni titah hello mari titah hatta mari suruh buat siapa nah wi kepada tamu kepada peminat semua masuk mari singgah dalam room saya ni ha bagi kau ni ha ni saya nak topi ni terima kasih ikram dengar-dengar ikram nak topi ikram cai sum wi malam ni nah cai sum wi malam ni tapi kat sana nak topi dulu sebab falep yang nak kira topi ha tu mak mak tawi mana nama kau ha ikram terima kasih nak nak kau ni mari dah tapi siapa dekat engki ni macam duk dekat dah ni ni muke mak tawilah ni mak awi haha ondo oh, yo yo yo terima kasih tolong tulis panjang lah ha saya buat reka-reka ya dua dah sebab dia tak ada bagi lagi ada saat ni memak tolong tekan topi saya sute tekan dalam ni lepas tu naik ambil topi so hatta mari saya boleh ada dua dah nak dua lagi nak dua lagi tak masuk lagi ha saya cek tolong cek tak bemu Jesus we malen ni boleh bemu tapi kok widah tak apalah ha teki dah tu oh dia teki dah kok terima kasih banyak terima kasih saya nak topi ni kok okay, hati kok malen ni sialah ya nak go ni siap malen ni nanti tengoklah ya nak go ni pas pakak widah ni tak kena buat ah dah kalau gitu kak tak apalah bagaimana pun deh nak topi dua lagi dua hotel lagi topi saya nak topi dua hotel lagi pakai gitulah ikuti lagulah dulu kerana Alia

Kalau setara dia morning, belana kona dia kata. Belana tabah tu lah, belana ada. Jangan setara dia morning deh. Adik Siti. Siapa pula? Adik Siti. Abang dia ke Adik Siti? Apa ni? Nama pa? Baru ni. Okey, baru. Baru main TikTok tu pula tu. Maka gitulah lagu-lagu tepi-tepi gini ya, relax-relax dekat pipi rumah, kok kawasan rumah ataupun dekat kok mana-mana deh. Dek ikuti dengar-dengar radio. Gi dengar satu lagu pula ah. Lagu ni eh. Cakap apa ulah lady. Terdengar sekali pula dah.

Sebenarnya lepas pagi 3 lagu putawi dengar untuk peminat pada bertanding. Duk ikuti radio dan duk ikuti TikTok. Ah, tu bersama dengar Kak San dari sini. Ada temen-temen dari masa J tu mik pukul 2 tadi, sekarang ni pukul 2:40 minit dah. Ah, seterusnya je pukul 3 setagi eh. Ketik sama-sama J dalam masa sehari itu temes J di gelombang FM 99.10 MHz. Ah, boleh ikuti dalam radio, boleh dengar. Ah, bukan dengar. Kalau tak boleh dengar radio, cuba pusing mari di ni dalam TikTok. Tak ada pusing hok ni, buka TikTok, masuk gi dalam TikTok. Pada saing kalau jadi biasa jadi saing kat jada ataupun follow-follow dah. Rebob yo nak gi siapa yang kata ni lah ni ajak duk buat live ni, masuk tengok sikit dah. Lepas tu mari jumpa dengan saya sobat dalam bilik lah. Ada siapa gi tengok sini, tekek tengok sini tah. Tengok siapa cik kita biasa kenal, biasa kecek. Suruh tengok. Kalau kenal siapa dia, tegur lah dalam ni. Ya ada tu duk nanti tengok siapa dia nak tegur kita tik. Dalam rumah Kak Jan ni. Gitu dah. Kita nak kenal dalam ni dah. Masa dia dah. Sebab ruang ni Kak Jan ni nama cak pun teng pun. Saing ke saing. Teman ke teman. Nama dia. Nama ruang ni Kak San buat ni. Okey, Bayi Azlan. Terima kasih Bayi Azlan. Tanya gitu ke? Gitu ke apa? Bewang widah tak apalah ha. Nak ano malam ni tak tahulah. Sungguh ha belang teralah. Dah nak kenal, bukan nak kenal Kak Jan sorang. Kenallah Ratik sain-sain lagi. Kita buka TikTok ni nak kenal dengan sain gitu. Lah radio nak boleh dengar sorang. Tonton telefon mari. Ada mau telefon mari kita boleh kenal. Oh, ni abe gi dusunnya ni. Ha, tu dengar sorang bayi yo. Pas bayi pula minta lagu tu. Tujuh tu. Ha, tu. Sain gitu. Hak ni saya lihat TikTok boleh kenal selalu. Napa? Tu wedding profile dedah. Pagi wak kenal lah. Nak apa nak oi nak patu kenal dalam landing sudah. Luar pada tu nak kok mana ikut demo lah tu. Masuk kenal dalam bilik rumah Kak San dulu. Ha gitu. Tu ke? Ha tu ke? Oh, belan kau. Super tak biasa main. TikTok baru 7 ya depe ya tu. Orang lain pah kok mana-mana dah. Tengok orang lain nak belah-belah. Ya 7 ya baru. Eh, TikTok video 7 baru. Tapi dalam umur Kak San ni berapa dia level dia nak tengok sikit. Lape. Banyak so pada TikTok we. Pada bilik ni lape. Kenapa duk mari-mari duk buat gapo? Jangan duk tengok saja. Tekelah buat siapa ambil markah gapo atas ni sini pula ni. Ha ni, belan berapa orang yang naik markah tu? Kalau naik markah 80 kita kemek gi. Mek sikit-sikit sari-sikit sari ya naik markah tu. Neh. Ya duduk saja-saja gitu. Mari cuk ni. Ha, kata dia diri tu. Kata kok pia. Kata dia diri mari cuk ni. Cuk ni dah kat sana mari kini hari ni mari cuk ni. Mari cuk tu. Hari ni cuk. Gitulah. Ah, satu lagu pula we dengar untuk peminat ya.

lagu Epak Apakah Itu Cinta. Satu lagu we dengar kepada semua yang mana hadir mari dalam umur Kak San, dalam TikTok ni lah, dan hak mana masuk ikuti, mungkin masuk dah tu mah buka dengar radio di gelombang FM 99.10MHz. Ada ikuti dalam radio atau kenderaan ko dah. Minta we bahagialah dan selamat juga tu kalau duk memadu atas jalan raya nah, lon loning ada setengah tempat tu hujan katanya. Ada setengah tempat tu panah-panah tapi udara sebelah naruh gini nampak. Hei, ya marang lagi dah tu. Nampak ya kebuk tu deh. Katanya bukit api ya. Di hok Indo yo neptu naik. Nah, lepas tu nampak berasa apa bukan? Berasa bukit tu lah. Jadi semalam tu kata hujan. Ha, jadi hingga sikit. Kalau gitu kak nampak ya berasa kena pakai mat eh. Ha, sebab kak jadi pakai ni. Kena pakai mat. Hati dah. Nak pergi keluar sana, nak pergi mana tu kita kena pakai. Kita jaga diri sendiri. Kasan pakai. Oh ni saja nak pakai ni. Hari ni saja nak pakai ya. Sebabnya duduk dalam ni tak nak pakai. Tak apa. Tapi kena guna pakai juga. Kita ni duduk guna ni eh. Tahu siapa dia hati. Mari duduk ni. Mari duduk sini. Ya nyakit banyak-banyak. Ada dalam udara ke apa gini ya. Supaya dulu bawa ni COVID ke apa tu deh. Kena jaga. Kena pakai mek. Gitu eh. Lepas ni. Yolah kita jaga gini pun tak ada pol. We sebab tak kalau kakak san gini pergi ke luar. Dia mecer deh. Cer lah. Tu eh bek ni deh. Katuk tara ni dia mecer lagi tengok. Okay tengok ni ya tengok di mata tak. Cer tak cer tengok di mata. Sebab mata ni kalau kita katuk mata cumi hitam dia mau tak nampak sikit. Kalau kita pakai guna cumi gini dia mau cek lagi. Tengok oh kajang ni ha gitu. Kalau katuk mata dia mau nampak gitu dia mau cek pula lah. Kalau katuk semua tak cek lah. Tak cek. Tak cek. Apa tak cek molek tu. Tak cek kat apa mu. Nak pakai gini tak sewi cek lah ni. Tak sewi dia mau cek. Nak we tengok gitu-gitu lah. Lalu ke tak kenal, awak tak kenal gitu ya. Sama-sama tak cek lah. Kita pun tak kenal demo. Demo tak kenal kita. Sama gitu. Padahal lisih. Lisih bahu yo. Pio saat ni selah kira. Ya, waalaikumsalam permata hati. Terima kasih mari yo. Gitulah pukul 2.52 minit dah ni sekarang ni. Gi dengar lagu satu pula. Ikuti lagu... Hak ni lah, tak lain tak bukan. Yang ngok saya mat lah. Terima kasih lah. Kita pakai mat lagi tu kak.

Lagu-lagu Wak Ibu Rai kepada Petening bersama dengan ruangnya teman ke teman jahun tempuan sebengar duduk di stasiun radio 912 radio untuk keamanan dan kemajuan. Sebelah petang je pukul 2 takde lagi beberapa masa sekarang ni pukul 3. Cukup bermalak dengan masa kat jam tugas temir kepada peminat-peminat duduk ikuti. Dalam TikTok dan dalam radio. Terima kasih semua. Mana singgah-singgah mari berjumpa dengan Kak Jan dalam rumah Kak San petang ni dah. Duk temeh-temeh. Terima kasih kepada abang ni. Hok ni abedio orang hebat ni. Berminat kita. Bolehlah nak buat sahabat. Nah, kalau siapa dia nak gimana.

masuk dengar video duk oyak cara-cara main TikTok. Rasa lain kali masuk pergi temen, masuk pergi ikut ti. Video hebat-hebat. Boleh pergi buat nak buat sahabat. Boleh nah. Bubi nak kita pergi naik tengok. Abe Z. Nama apa dah? Kat sana pergi tu lah. Z. Ha, pergi masuk pergi. Buat kenal dah dulu. Nah di sini. Boleh pergi ikut tinggi titam. Follow video. Nah. Semua peminat kita ikuti di sini lah. Okeylah, masa pun habis-habis masa dah. Nak undur diri dah di sini. Untuk peminat mana duduk temeh pada masa ni. Sampai masa pukul 3.5 minit. We dengar lagu yang terakhir pada petang ni. Undur diri dulu. Terima kasih semua. Terima kasih. Hak mana mari bagi rezeki kepada Kak San hari ni tu. Terima kasih banyak. Dan tolong buat flash call kepada Kak San. Tinggal suti ada saat ni. Tak lepas juga tak apa dah. Jadi lama orang nak masuk mari tu. Ya lama sikit. Ada yang mau duduk kijau. Ada yang mau tak luar ke apa gini. Tak ada. Tak apa. Sebelum malam. Malam ni tak tahu ke apa lah nak mari tu. Tapi tengah hari ni. Cak terima kasih semua. Terima kasih belakang. Ya. Mana tu temeh-temeh pada hari ini. Undang kita dulu dengan lafaz yang mulia dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, marilah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, selamat sejahtera. Selamat kembali ruangnya Cara Hidup Muslim pada malam ini. Seperti biasa, tiap-tiap malam dia pukul 8 ke 8 ke 9 ke 9 malam. Tiap-tiap malam selama kita boleh ikuti bersama ruangnya kita. Nah, Ustaz Sandiyo 912 Gromba FM 99 Perperiksaan 1 malam yang ini sejarah tiap-tiap malam lah. Balas sebelum kita nak dengar malam kita akan bersama tafsir Quran pula dan surah Yusuf Siri Aklimu. Kalau kita tengok bantuan waktu surah setamanya, ini hari Selasa 20 ini bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama ini dengan 8 bulan Ganjil Jun 2269 atau 8 bulan September 2020 ini Masih. Itu surah bagi Yusuf namanya Abu Yusuf. Waktu subuh pukul 4.53 minit pagi esok. Waktu syuruk matahari naik pukul 7 minit pagi esok. Waktu zuhur pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu asar petang esok pukul 3.15 minit petang. Waktu maghrib pukul 20 minit petang esok. Waktu isyak pada malam esok pukul 7.25 minit malam. Setelah pada waktu solat kita bagi oleh anak. Adapun di tabang kuas minit golak nombor kuai 2 minit, ditani tambah 2 minit, jalan tambah 2 minit. Itu sahaja panduan untuk solat untuk 3 wilayah selatan sama. Pada setelah kita akan bersama dengan yayasan dalam tafsir surah Yusuf oleh Abu Allah Ahmadani ataupun Abdul Basir Abdul Rahman Halakah Ilmu Masjid Masjid Ar-Rahman. Silakan bagai sambungnya pada siri yang lepas. Malah ini siri yang kelima. Silakan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para biiznillah azza wajalla, Allah bawa kepada kita cerita bagaimana abang-abang pada Yusuf, dia panggil abang-abang Nabi Yusuf, minta nak bawa Yusuf pergi healing, pergi duk main berburu-buru, main kejar-kejar di padang pasir. Sebab dia kata Yusuf ni pasif sangat, duk main bawah dagu ayah, duduk bawah ketiak abah, ya, nampak tak aktif budak ni. Lepaslah kita, lepaskan. Tapi iyalah, ayahnya saya kan no? Abang-abang duk minta, tak bui rasa malu juga. Tak. Oh, abah. Kita ramai kan ni? Wa nahnu usbatun. Kita sekelompok 10 orang. Takkanlah tak boleh nak jaga adik seorang. Jadi jaminan itu kuat. Jaminan daripada abang-abang tu nampak gagah. Orang panggil buah tu besar. Jadi abah dia, ayah dia pun Nabi Yaakob pun lepaslah akhirnya. Tapi dia ada juga terlepas cakap, wa akhafu an ya'kulahu zib. Aku bimbang takut esoknya nyo makan di serigala. Puakmu duduk main, duduk healing sana sini, terlupa ke adik ni. Mari serigala gaknya ambil dia. Kamu tak sedar. Itu aku bimbang tu. Jadi abang-abang dia bagi jaminan yang kuat. Kita ni usbatun, sekelompok ni, sekumpulan ni. Menasabah kau nak jaga adik seorang tak boleh. Allahuakbar. Jadi akhirnya ayah dia setuju. Setuju nak lepas Yusuf pergi bersama dengan abang-abang. Ayah dia tak sedar hati dah. Tapi dia terpaksa kena lepas juga. Sebab satu takdir Allah Ta'ala, kita tak elak dah tu. Cuma sebab kenapa dia nak lepas juga tu, sebab rayuan daripada abang-abang ni gagah. Kuat rayuan daripada abang tu, ia menyebabkan dia rasa ada keyakinan lah, confident kata orang sekarang. Confident. Baik, kita tak sedut panjang mukadimah. Kita baca ayat dulu, lepas tu kita pergi tengok dia punya tafsiran. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 438 438.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

0: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: الله أكبر. Dia punya jadi ceritanya, dia panggil cerita bermulanya konspirasi mari pujuk ayah. Ha. Baik, dia punya terjemahan dulu.
0: Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
1: Mereka, siapa dia mereka? Abang-abang Yusuf tadi pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata, ya abana, wahai bapa kami, mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Ayah ni curiga benar lah kita dengan Yusuf ni. Saya berdoa, oh Kelantan kata, saya berdoa lebih sangat ni abah ni sayang. Padahal sesungguhnya kami sentiasa bertuluk ikhlas mengambil berat kepadanya. Kita jaga sungguh adik, siapa tak sayang enggak? Adik pula separa bosu. Budak kecil, sayanglah kita. Itu terjemahan. Munasabah macam mana munasabah ayat ini? Munasabahnya jelaslah dalam ayatnya lepas, setelah tamaknya mesyuarat di bawah naungan syaitan bahawa Yusuf mesti dipisahkan daripada ayah. Yusuf mesti dipisahkan daripada bapa. Kita kena buat lari dia daripada rumah ni. Tapi dia putusan mesyuaratnya tidaklah bunuh. Yang terbaik di kalangan mereka mencadangkan supaya apa? Supaya dicampak dalam ghayabatil jub, dalam lubang air itu. Jangan-jangan bunuh adik kita ni, kalau bunuh mati. Kalau hidup duduk dalam air itu, duduk dalam lubang itu, dia hidup lagi. Cuma nyambik dia orang agak hilanglah sementara. Mungkin tua-tua esok jumpa balik ke, tak tahulah maknanya. Begitulah cadangan dia. Jadi dah keputusan muktamad nak campak adik ni, kena bawa pergi. Takkan lagi campak depan ayah, kan? Maka marilah ayat ini, episod ini Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana puak-puak dia i'malul hilah, menggunakan pendekatan berhilah, wa talattafu, dan cakap baik, kata orang lembut gigi dari lidah. Kami ni jaga sungguh adik, jangan bimbang. Tapi adik ni membesar dalam suasana duduk di bawah ketiak abah ni, tak jadi budak ni, tak jadi orang ni, tak pandai bergaul, tak pandai main. Jom lepaskan Yusuf, kami bawa pergi bermain-main, biar dia tengok apa ni suasana baru betul. Dan jangan bimbang, kita akan jaga dia. Wa inna lahu lanasihun, kita ambil berat benar adik ni. Oh, tak lepas. Oh, jadi dah kena rayuan begitu ke? Lembek lah ayah pun dah, tak pernah sabar. Tengok tafsir pula.
0: Qalu ya abana,
1: ay qala ikhwat Yusuf li abihim Yaqub alaihissalam, ya abana. Mungkin jemaah tertanya-tanya, baru ni Abu Anah kata di antara panggilan manja kepada ayah, ya abati. Zara, ya abati. Ni kenapa ya abana pula ni? Nak panggil abana ke nak panggil abati? Jawab dia, tengok berapa orang yang panggil tu. Biasanya kalau seorang sama seorang, kita panggil ya abati, eh ayahku. Kalau dia ramai macam ni, anak Yaakob ni ramai, 10 orang kumpul, usbatun, usbah tu mana sekelompok. Maka dia guna perkataan ya abana, eh bapa kami. Apa ha, dah? Mudah ya bahasa Arab ni. Ya abati, seorang. Ya abana, kalau kita dua orang ke atas. Kita panggil wahai bapa kami, ayah kami, cik kami, ha, gapo kami lagi, daddy kami. Ya. Banyak ke panggilan-panggilan ayah lah ni, banyak. Ayah, papa, daddy, cik, gapo lagi. Pok, ha, ada belakang panggilan. Ha, panggil lah gapo pun, asalkan panggilan itu menunjukkan penghormatan yang pertama dan mempunyai makna yang baik, kita panggil. Walid, ada orang panggil walid, ada panggil abi, dipersilakanlah. Nak panggil apa-apa, biar panggilan itu menunjukkan menghormati kemuliaan ayah.
0: Qalu ya abana,
1: ay qala ikhwatu Yusuf li abihim Ya'qub alaihi salam, wa qad azamu ala ilqa Yusuf fi qa'ril bir. Mereka sudah sepakat dah semalam mereka akan campak Yusuf dalam lubang, dalam telaga.
0: Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf.
1: Ya abana, lima takhafu minna ala Yusuf. Kenapa takut sangat? Kita nak bawa Yusuf pergi suka-suka, abah duduk fikir macam-macam. Jadi waswah lagi ni. Jadi waswah lagi ni, maknanya fanda dia attack ni. Syaitan bagi wahyu pada geng-geng dia ni, sugi pujuk ayah.
0: Wa inna lahu lanasihun,
1: ay wa inna lanasihun li Yusuf, kami ni ambil berat sungguh. Nasih dengan mana orang ambil berat. Kalau nasih tu, kalau kalimah betul bahasa Arab, nasih maknanya nasihat. Mana dalam ayat ni diterjemah mengambil berat. Kami jaga, kami kawal dia, kami akan happy kan dia. Oh, jangan bimbang. Duk dua mohon ni duk turun gini. Bagi dia suka-suka main-main. Nampak ayah dia lembek dah. Macam boleh nak alah. Nak boleh terimalah cadangan. Mereka pun minta. Tengok ayat 12.
0: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
1: Aibah, ya abana, biarkanlah dia besok turut serta bersama-sama kami. Esok lepaskanlah, arsilhu, bukalah ruang, peluang kepada Yusuf, biar dia boleh ikut kita sekali esok.
0: Yartak wa yal'ab,
1: supaya dia bersukaria, makan minum. Kali istilah budak-budak ni, bakar-bakar dah, bakar bibit, bakar orang Kelantan kata bakar ni kak, BBQ lah, bakar kambing, bakar ayam. Oh, sedap. Dan bermain-main dengan sebebas-bebasnya. Kita duduk pada pasir, bebas nak main, lompat-lompat, main tu, suka. Dan ayuh jangan bimbang.
0: Wa inna lahu lahafizun,
1: dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kami jaga dia, abah jangan bimbang. Jangan duduk takut kak, jangan tak percaya korang kak. Jangan tak percaya korang kak. Apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelum?
0: Lama nafau,
1: ayat yang sebelum ni mereka telah menafikan tuhmahan, kecurigaan Yaakob terhadap mereka dengan bagi jaminan kita jaga dia, wa inna lahu lanasihun. Maka mari ayat ini mereka sebut tentang kepentingannya Yusuf ikut serta dalam piknik ataupun healing yang dianjurkan oleh abang-abang ni. Jadi kita nak suruh dia ni kenal dunia, lompat-lompat, main-main, yar apa yar tak suka. Jadi ayuh pun biasanya ayuh ni kalau dia sayang kanak, Kalau orang nak ambil anak dia pergi main, budak tu suka, ayah pun suka. Macam kita ni kadang-kadang kan, kita nak pergi adik je, pergi tengok zoo, tengok gajah. Lain ni sehari dua ni kuat ni, pertunjukkan gajah. Nah, ha.
0: Al-fil wa ma adraka mal-fil.
1: Suka orang ni tengok gajah ni, suka. Tengok gajah makan durian pun nampak, nampak tengangor belaka. Bijak tu hai buat gajah ni. Nah. Dia boleh makan durian dengan ulah-ulah. Tapi kalau tengok gajah tengah jalan gerik, jangan. Ha, nak lalu payah. Ha, tengok gajah hak belah, hak belah orang Perak ni boleh lah. Kan? Mana kata apa ni? Jadi jadi ayah ni pun orang panggil lembut hati, koyak jugalah dengan pujukan abang-abang ni. Sebab apa? Sebab dia bila dia sayang kepada anak dia, orang nak menyukakan anak tu, dia pun pasal kena terima. Oh, di nak pergi healing, nak pergi bakar-bakar kata orang, nah, nak pergi BBQ lah bakar tu. Ha, jadi dia akan suka. Jelas. Maka mereka kata arsilhu, lepaskan dia. Sebab apa dia guna perkataan arsilhu? Sebab ayah dia ni pegang sungguh anak ni, tak beri, tak beri keluar rumah, tak bagi berjalan, kena ikut dia aja. Nah, jadi hari ni ayah adik kata arsilhu, lepaskan dia. Lepahlah dia abah sekali. Oh, duduk main, duduk bawah ketiak semua ni, payah budak ni tak membesar. Dia panggil membesar tidak dalam, tidak dalam apa? Tidak dalam pertumbuhan yang sihat. Ah, gitulah lebih kata. Tengok dia punya terjemahan, dia punya tafsir arsilhu ma'ana ghadan ai ib'ashu ma'ana ghadan, lepaskan dia besok. Besok bersama kami yarta wa yal'am. Ya yarta dengan mana? Yakulu, yakulu wa yalhu, maknanya gimai-mai lah, suka-suka makan-makan. Makan duk barbecue di padang pasir tu sedap bah. Wa yal'ab, dan bermain-main suka-suka, yansyat, maknanya orang panggil sukalah main-main ni. Lepahlah abah, siang ke dia ni, siang ke adik ni, kita duduk tengok adik ni, siang ke dia duduk terkurungnya dalam rumah ni, tak membesar budak ni. Ha, sekali lagi abang-abang bagi jaminan, wa inna lahu lahafizun. Ai wa inna lahafizun, kami jaga Yusuf. Wa sanahmihi min ayyana lahu makruh au adza, kami akan jaga dia. Tak ada apa yang membimbangkanlah. Tak ada benda yang membimbang menakutkan. Ayah jangan takut. Dua kali jaminan. Jaminan yang pertama, wa inna lahu lanasihun. Jaminan yang kedua, wa inna lahu lahafizun, kita jaga. Dua. Tengok ni, kuat ni abang-abang dia. Guna pendekatan psikologi yang mantap. Kita jaga, kita kawal. Kita apa ni, orang panggil kawal ketatlah, jaga molek. Jangan duk bimbang. Ayah dia pun luahlah perasaan. Nah, ni. Biasa dah kita ni tak? Kita bagi, tapi kita rasa macam ada satu kebimbangan lah. Tengok, Nabi Yaqub kata apa? Nabi Yaqub kata,
0: qala inni la yahzununi antazhabu bih.
1: Bapak mereka menjawab, bolehlah nak gigak, tapi pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan aku. Ha, dia luah perasaan dia. Munak nak pergi ke? Nak bawa lah abah. Bolehlah bawa, tapi aku sedih lah. Sedih. Sedih. Ai qala Yaqub li auladihi, berkata Nabi Yaqub pada anak-anak dia, inni la yahzununi an zahabukum Yusuf. Mu kata mu suka-suka, tapi aku sedih. Aku, ayah, sedih. Duka cita nak pisah dengan Yusuf ni, bimba. Wa yashuqqu alayya ghiyabuhu anni, susah hati aku kalau dia tak ada rumah. Ayah dia mula dua perasaan. Tak apa lagi hal tu. Kata-kata yang kedua ni kata-kata yang berbahaya. Berbahaya. Dia kata apa?
0: Wa akhafu an ya'kulahu az-zib wa antum anhu ghafilun.
1: Dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Inilah kata-kata buruk yang keluar daripada seorang bapa sebab dia buka pintu fitnah pada anak. Wa akhafu an ya'kulahu zibbu, aku bimbang takut dia makan di serigala. Wa antum anhu ghafilun, ay wa antum mashghulun, kamu sedang leka sibuk duduk bermain-main, duduk makan-makan. La tash'uru nabi zalik, kamu tak sedar adik kamu telah dimakan oleh serigala. Kata di ulama tadabur termasuk juga ulama psikologi, ayah ke ibu jangan keluar perkataan negatif bila anak kita, keluarga kita nak pergi jauh. Jangan kata. Sebab kata-kata ini berbahaya. Seolah-olah macam doa ataupun macam kita buka pintu syaitan untuk kenak-kanak kita. Nah ini tengok. Macam kita buka pintu syaitan untuk nak kenak kepada anak kita. Abang-abang dia tak ada idea pun. Bagi dia dia nak pergi letak dalam telaga, dalam lubang telaga. Lepas tu tak ada klik. Bila ayah dia buka pintu, ya'kulahu zibu, pap, masuk dalam kepala dia. Pandai dah kita, pandai dah. Nanti kita buka baju adik, kita ambil darah kambing, kita lomoh sini sebab dia dimakan oleh serigala. Tengok, adik telah dimakan oleh serigala. Siapa dia ajar? Ayuh ajar. Jadi para jemaah sekalian, berhati-hati kita dalam berkata-kata, lebih-lebih lagi kata-kata pesanan kepada anak. Pesan yang baik-baik, positif. Mau nak pergi belajar jauh-jauh ni, pesan yang ayahnya yang pertama, ikhlas. Jaga diri baik-baik. Pilih kawan-kawan yang mulia. Jaga pergaulan, jaga ibadat. Jadi pesan yang molek-molek je. Jangan pergi. Mung kalau pergi luar negara, jangan kawan dengan orang ni. Jangan duk cari gay. Jangan duk cari-cari. Hak jangan tu, pop, akan jadi. Ini bahayanya kata-kata. Ini bahayanya berkata-kata. Kita pesan yang baik-baik. Jangan duk kata mu ni duduk di negara Eropah ni, barat ni, ke duk main duduk kau berkawan dengan puak-puak hok gila LGBT ke hok gani mabuk. Akhirnya na'uzubillah, mungkin anak ni akan terjebak dengan benda tadi. Panjanglah kata-kata ini. Termasuk ahli-ahli tasawuf juga komen dalam perbincangan mereka tentang bahaya kata-kata Yusuf, kata-kata Yakub kepada yang anak ini. Jadi ini ayat perlu sangat kita belajar, perlu sangat kita kena berhati-hati. Baiklah, anak dia pun jawab, anak-anak jawab bila ayah kata aku bimbang takut dimakan oleh serigala. Anak-anak pun jawab,
0: qalu la in akalahu dhibbu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun.
1: Allah, mereka berkata, ayah, kalau adik dimakan oleh serigala sedang kami ramai jumlahnya, sesungguhnya kami sudah tentu adalah orang yang rugi. Tiga jaminan, la nasihun, la hafizun, la khasirun. Cailah Nabi Yaakob dengan apa? Dengan permohonan anak-anak dengan jaminan yang besar yang telah dijamin oleh 10 orang adik anak ni, mana tak berani, mana tak lepasnya. Tengok dia punya tafsir. Qalu li abihim, anak-anak dia jawab kepada ayah dia, la in akala dhi'bu yusufa, kalau serigala makan Yusuf, wal halu annana jama'atun, kami ni sekumpulan ramah ni 10 orang, walam nastati hifzahu min adh-dhi'bi, kami tak boleh nak kawal adik seorang, inna izan la'ajazatun halikun, kami ni seorang kumpulan yang lemah, kumpulan yang binasa, la khaira fina, tak ada manfaat kami duduk atas dunia, tak ada kebaikan kami duduk atas dunia, wala naf'a, tak ada manfaat kita ni, kita ni bahasa jenis manusia apa, manusia lara, nak jaga adik seorang tak boleh. Oh pandai, inilah orang panggil pandai cakap, pandai cakap. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah jaga kita, keluarga kita semua daripada sifat-sifat buruk, kelentong, ngenak ke adik-beradik, apa lagi tipu mak ayah. Banyaklah dia punya keburukannya apabila perkara ini terjadi dalam mana-mana keluarga, mana-mana kelompok yang cukup berbahaya. Tamatlah tafsir kita secara ringkas. Kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat-ayat yang mulia ini, insyaAllah. Al-fa'idah, dia panggil fa'idah at-tarbawiyah wal-ilmiyah. Faedah dari sudut pendidikan dan sudut ilmiahnya, apa dia? Yang pertama, qalu ya abana, berkatalah adik-beradik Yusuf, wahai bapa kami, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun, kenapalah ayah tak percaya kepada kami, kami ni adik kita ni, bin sama bin Yakub, walaupun mak lain tapi kita punya nasab Ibnu Yaqub, Yusuf bin Yaqub, sama dengan kami juga. Jadi orang panggil tazkir bin nasabi, bila sebut tentang keluarga, anak beranak, tazkir li rabitil ukhuwah, sebut tentang kekeluargaan adik beradik, biasanya orang mudah percaya, orang mudah percaya, orang mudah percaya. Kita kadang-kadang jumpa dengan anak-anak, kita ni anak-anak belakang ni, adik-beradik belakang ni, tak usah duduk kelahi-kelahi lah, buat molek-molek lah. Jadi itu cara pendekatan yang dibuat oleh adik-beradik Yusuf, nak minta Yusuf keluar dari rumah. Kali kita bahasa kita kat ayat bodek, ayat bodek, apa bodek? Ayat pujukanlah, ayat rayuan. Giduk memujuk ayah dia, kita ni adik-beradik, weh jangan duk bimbang. Ya abana, ayah, malak la tak mana ayah Yusuf, kenapa tak nak lepas Yusuf ni? Yusuf adik-beradik kami. Sedap. Cuma ahli farasah, orang yang tinggi firasat dia, biasanya orang-orang hak jenis duk guna, menggunakan pendekatan gini ni, kaki belik, dia panggil kaki buta belik. Ini bahaya ni, sebab kita ni keturunan, kita ni anak-anak kita ni, hati-hati tuan-tuan, ini hati-hati, karena di sana adanya amaratul hasadi wal baghi, ada evident tanda-tanda. Nabi Yaqub ni bijak dia, dia tengok cara bercakap, dia tak yakin dah. Lepas tu bila mari darah esok, tengok baju tak cari, lagi tak yakin. Yaqub kata, bilalah serigala baik nak makan anak aku, dia buka baju. Kita pun hati-hati tuan-tuan, kalau nak menipu biar pandai. Nak menipu biar pandai, kata orang, jangan menipu. karut-karut gitu. Ramai orang menipu tak betul ni. No. Contoh nak dengar contoh. Eh? Dia ni orang nak mari, nak mari minta hutang dengan dia. Dia pun ajar anak dia kalau orang call telefon cari abah, nah. Bagi tahu kata abah tak ada di rumah. Sedap. Orang pun telefon. Nah, ni rumah fulan Mamak bin Dogol, ya. Abah ada ke? Kat rumah ada abah. Ni anak anak dia ke? Ya. Oh, abah cakap dia tak ada di rumah. Ha. Oh, abah cakap tak ada di rumah, beres. Kepung lalu rumah, ada lah rumah tu. Ha, di pasal tu kita nak nak nak orang kata, orang Kelantan kata nak belawak biar pandai, nak belawak biar pandai, ya. Ha, jangan lebih-lebih sangat. Jadi kata-kata ini setelah mereka bermusyawarat dalam buku-buku cerita mengatakan bahawa yang beri cadangan supaya campak Yusuf tu nama dia Yahuza. Yahuza ataupun Robil. Robil. Jadi demon ni lah. Al-Mutawati'un yang bagi cadangan nak, nak campak adik ni. Nak campak adik ni. Dia kadang-kadang kita bila kena nama tu nak cari nama pula tak. Yang penting bagi kitanya mereka bersepakat nak campur adik dengan macam-macam dia punya tawatuk. Apa mana tawatuk? Tawatuk ni maknanya satu perancangan dia yang dia buat supaya ayah dia boleh terima helah. Ayah dia boleh menerima helah yang dibuat oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan qawlu ta'ala malaka la ta'mana, malaka la ta'mana. Kenapalah ayah tak tak percaya dengan kami? Ha, dia kata ayat ini dalilun ala annahum taqaddama minhum su'al. Maknanya sebelum cerita ni mereka dah minta minta nak keizinan nak bawa Yusuf keluar. Jadi ayah dia senyap, awak tak tahu. Tak tak, tak nak bagi tu. Orang Kelantan kata tak sibui, tak sibui. Ayah dia awak senyap. Ha, bila ayah senyap, dia mari pula. Mari guna tanya soalan malakala tak mana, itu dia panggil bahasa bahasa istifham. Istifham bahasa pertanyaan. Malakala tak mana, kenapa ayah, kenapa ayah tak percaya dengan kami ni? Dia pun nyatakan sebab wa inna lahu lanasihun, kami jaga dia. Lima la tak mana alih, kenapa tak percaya sangat dengan orang ni, kenapa tak percaya sangat dengan kami ni? Wahalatuna haziz, sedangkan ayah kenal dah kita ni, anak baik-baik, anak jauh. Wan nushu dalilun alal amanah. Mana kalau orang suka beri nasihat, suka buat penjagaan, menunjukkan dia itu integriti amanah. Jadi maka boleh lepahlah ya. Kita ni orang baik-baik kan, kenapa pula tak mau? Ha, jadi episod dalam Quran ni Allah Ta'ala dia tak detail seperti cerita dalam buku novel. Dia mari orang panggil ambil poin-poin, tapi sebelum tu boleh tahu dah demo ni dah minta dah dengan Nabi Yaakob nak bawa adik. Bila nak Yaakob senyap baru bertanya malakala tak mana, kenapanya ayah tak percaya dengan kami ke? Ha, itu ayat dia panggil ayat pertanyaan. Baik, yang ketiga, faedah yang ketiga, arsilhuma ana gadan yarta' wa yal'ab. Kata di para ulama perkataan arsil dengan mana lepaskan dia, ayah lepaskan dia, biarlah dia pergi esok dengan kami, dengan abang-abang. Jangan duduk, jangan duduk kepik yang anak duduk bawah ketiak ya. Tak, perkembangan terbantuk. Ah, kata orang terbantuk ke mana. Ayat ini kata ulama tadabur dalil ala anna Yaqub kana yumsikuhu, dalil bahawa Yaqub abah dia ni pegal anak dia ni tak lepas. Wayashabuhu daima, dia gimana pun dia bawa budak ni. Maknanya budak ni tak membesar secara kanak-kanak biasa, saing dengan orang tua, nak tahu apa. Nah, jadi maka abang dia kata sepatutnya abah lepaskan dia dengan kami. Kami nak didik dia supaya membesar sebagai seorang pemuda yang tahu selok-belok duduk di padang pasir, cara nak bermain, cara nak aktif macam mana. Itu sepatutnya ayah, jangan duduk pegang sangat anak ni. Jadi itu kata ulama tafsir, kata arsilhu bermakna ayah dia pegang sangat anak. Fa'allalu talabahu, maka mereka pun kata suruh lepas. Mereka nyatakan sebab kenapa kena lepas, sebab ha yartak wa yal'ab, kita nak suruh dia aktif, jangan duduk pasif main dalam rumah tak reti. Anak kita ni kadang-kadang lah gitu. Nah, bila terlalu dikurung dia jadi nak bercakap dengan orang pun tak reti. Ah, jadi tak boleh nak lepas sangat pun, so yo ya doh sosial sangat, kena jaga molek. Lebih-lebih zaman kita hari ni anak duk perhati tengok, dulu kalau orang mari ke rumah, nah, mak ayah suruh anak keluar pergi jumpa dengan pakcik salam, duduk sepuh situ dengan lah. Ni mana ada budak-budak suruh akak air pun payuh, mari atok air kat letak, panggil pulak ambil gambar ni orang mari rumah ni ambil. Lepas tu tak ada je lah, senyak dalam bilik duduk main, duduk becek telefon. Ha, ni bahaya. Jadi kena mak ayah kena libatkan anak-anak biar bermasyarakat. Ha, kalau orang mari lebih-lebih keluarga datang, yang ni waris kita ni, anak-anak kita ni, tak mari hari raya ke mari hari apa, mak yang turun atas kereta, anak duduk main game, mak turun daripada kereta, anak duduk main atas kereta. Kata orang tak tahu anak-anak tu, eh budak-budak zaman lah ni, budak-budak zaman lah ni apa bendanya, zaman mana-mana pun dah suka kekeluargaan, kena kenal. Tak boleh duduk main budak, menyalah ke budak gitu. Mak budak tu tak, ayah budak tu tak, tidak cakna, tidak peka dengan persekitaran. Ini bahaya. Jadi kita kena, jadi abang-abang Nabi Yusuf, itulah hujah yang diguna, yang diguna pakai. Hujah apa? Hujah bahayanya perkataan seperti itu. Bahayanya perkataan seperti itu. Baik, yang keempat, Nabi Yakub meluahkan perasaan.
0: Qala inni la yahzununi an tazhabu bih.
1: Yakub kata aku ni sedih benar ni. Ai innama zakara Yakub asa anna zahabahum. Nabi Yakub beritahu, aku berkata nak lepas adikmu, tapi kalau mu pergi aku jadi sedih. Sedih, risau. Orang panggil tak tenang, duk mikir anak bosu ni gimana ni. Ha, takut abang-abang terlepas ke. Jadi mereka nak ajak dia pergi sekali tak boleh lah, sebab mereka nak kompluk, nak konspirasi, nak jatuhkan anak ni. Kalau tidak senang ya, kita letak abah tu mari sekali ya gitu kak. Nah, ramai ya kita duk perhati tengok sekarang ni, anak-anak kalau dia nak healing dia bawa mak ayah dia siap sekali dengan kereta tolak, lagi wheelchair tolak. Nah, duduklah orang tua tu duk tengok budak-budak duduk main. Nah, pasal lagu tepi laut juga gogan-gogan macam nak bengok orang tua tu. Dan wagi juga healing kononnya. Nah, jadi tapi dia tak boleh bawa lah Yaakob. Sebab apa? Sebab mereka ada perancangan. Kalau bawa, tak jadi pula dia punya perancangan. Jadi susah. Maka Nabi Yaakob menyatakan bahawa, kalau mau bawa juga adikmu ni aku sedih. Kenapa dia kata? Tujuannya liyasrifahum, supaya abang-abang ni mengalah. Oh, tak apalah. Kalau abah rasa sedih kak, tak tenang hidup tanpa Yusuf kak, biar biar puak kami lah pergi dah, tak payah bawa adik lah. Ada keras tetap memujuk. Sebab apa? Sebab mereka bagi jaminan, dah tak apa abah, nahnu usbatun, kami ramai, jangan duk takut kak. Alah, ayah dia pun curiga juga, kenapa tak nak bawa ayah pergi sekali je. Nah, dah ayah saya nak lepas adik, mari kali dengan abah, mai kita bawa sekali dengan abah lagi naik. letak atas apa ni, letak atas kuda atas donki ke apa benda. Nabi Yakub masa tu bukannya tua lagi. Dia sedih lepas pada hilang Yusuf tu, barulah dia mula sakit apa ni, kemurungan sampai berselaput mata dia tu. Lepas pada tu awal ni dok lagi. Tapi kenapa abang-abang tak nak bawa? Sebab mereka berhelah. Sebab mereka berhelah. Berhelah apa? Berhelah tak si bawa ayah dia, sebab dia nak campur anak dia. Baiklah. Allahu Akbar. Ini bahayanya. Ayah kena nyatakan sebab kenapa tak nak bagi. Baiklah. Yang kelima, ini kata-kata berbahaya. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, aku bimbang takut Yusuf dimakan oleh serigala. Kata-kata ini telah melahirkan satu kata-kata bidalan ataupun kata-kata hikmat. Tulis kata-kata ni, al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Tulis al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala tu dia mari sebab mulut kita. Bala dia mari dengan sebab mulut. Bila Yakub kata aku bimbang adikmu dimakan oleh serigala, fabtulia min nahiyati hadzal qaul, Nabi Yakub diuji dengan perkataan itu. Li'annahum la ya'tallu 'ala abihim illa bi syai. Mereka pada asalnya tak mikir pun nak buat benda tu. Yang kita tak dalam telaga gitu ya. Tapi oleh kerana Yakub buka pintu, anak dia dimakan oleh serigala, marilah satu perancangan, kita kena ambil baju Yusuf, kita lomokan comoh darah kambing, ditunjuk ke ayah, anakmu yang makan oleh serigala. Ingat boleh deh, ibu-ibu bapa-bapa, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, bala tu dia mari dengan sebab mulut. Ini bukan satu mesti, tapi ada kalanya begitu. Ana bila sebut cerita ni, banyak cerita sahabat-sahabat kita. Seorang sahabat ni, dia kawan kita lah, mengaji sekali di Madinah. Dia budak-budak luar ni, kalau duduk capur dengan puak kita ni, dia suka nak kejek latar. Bila kejek latar

ngundangin nikah nggak Klaten. Ah sudah lah, terus ini kok Klaten, boleh pedo. Jadi alhamdulillah akhirnya kawan ini munggu minat ke Klaten, enggak cari juga anak orang duduk di Jertih. Jertih ni pada yang Klaten. Dia kata aku tak drako pada mak aku sebab aku tak nikah dengan Klaten, tapi aku dapat ibu yang memang kecek Klaten. Ha. Cari pasal. Itu ada juga. Baru ni orang pergi nak pergi. Oh, mu nak pergi ngaji di negeri negeri ngaji di Jepun contohnya. Jangan nikah dengan orang Jepun, nikah sungguh. Jangan duk pesan. Pasal itulah bila suami nak pergi mana-mana, jangan duk pesan. Mu ni jalan molek. Cik abang jangan berjalan, jangan duduk tengok-tengok. Eh, dalam rombongan itu ada mak-mak janda hok gi sekali. Cari kerja lah awaknya. Gi duk pesan benda karuk tak usah. Pesan suruh beli hadiah ke dia tak apa. Nah, jadi innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, anak-anak jangan duk pesan benda karuk karuk. Mak ayah pun jangan duk pesan benda yang tak baik, kita pesan benda yang baik-baik. Mu gi belajar baik-baik, cari ilmu. Tak usah duk sibuk gak nikah dengan Jepun ke, menikah dengan orang Morocco ke apa, boleh habis. Habisnya pakat menikah, ni menikah dengan Jepun, ni menikah dengan Cina. Nak kata apa? Okey, pesan kuat sangat. Nanti kita gurang saya-saya gitu. Kita ni arwah mak dulu ni, taknya pesan tu menikah dengan Arab. Tidak, pakli ibu Arab lagi, taknya tak? Tak jadi. Jadi tak ada pesan ya. Alhamdulillah. Jadi tulis kata-kata ni, walaupun kata-kata hikmat, tapi ada beberapa evidence. Jadi sungguh benda lah dia kata innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, bala tu dia mari dengan sebab mulut kita. Jadi kita kena kata molek. Ana banyak dengar ceramah-ceramah, isu-isu, kadang-kadang kita tengoklah waktu free tu. Nah. Orang hok cakap lebih, nak. Cakap lebih. Kluster tu, kluster ni duk kata korang, akhir kali geng-geng dia jadi ahli kluster yang dikata tu. Jangan buat-buat. Masa tu lah ni ada ni budak-budak hok muda-muda ni waktu bik video serupa sangat kata korang tu, kata korang ni. InsyaAllah kita tengoklah bala tu mari daripada mulut. Kuat sangat ngata korang, tak lama sekali dia dengar lah orang kata ke dia. Jadi sebab itulah kita nak selamat, jaga mulut, jaga lidah, banyakkan zikir kepada Allah SWT, banyak berdoa minta yang baik-baik. Jangan banyak duk mengutuk, jangan duk banyak duk mengata. Orang yang kuat ngata ni, dia akan pergi tempat dia kata. Kita nak sebut contoh pun tak apa hati, mereka ramai yang sudah mati. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua dan mereka, Allah Ta'ala jaga kita dan keluarga kita, insyaAllah. Baik, tamatlah cerita perundingan majlis rayuan anak-anak Yakub kepada Nabi Yakub. Dan besok insyaAllah ayat 15 mula dah, mereka dah dapat green light daripada ayah, boleh bawa Yusuf pergi bermain. Apa jadi? Tunggu besok. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tragan. Mereka pun balik pada petang itu. Kata orang tak ada masuk pagar rumah, menangis lah puak dia ni. Menangis. Mari cerita kepada ayah dia, dia sedang bersburu, sedang bersemusawakah. Tiba-tiba anak dia kena makan ke serigala. Serigala di mana ni? Serigala yang keluar daripada mulut ayah dia semalam. Wa akhafu an ya'kulahu zib, aku bimbang dimakan serigala, kena sungguh. Di antara evidennya anak dia, adik dia dimakan serigala, dia bawa balik baju dia hok tak cari walaupun sikit, tapi berlumuran dengan darah. Ini menguatkan farasah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, bahawa ini bidamin kadzib, inilah darah palsu, bukti bohong. Ya aku kata bilalah serigala ni jadi baik, dia makan anak aku, baju pun tak cari. Ha, ni kata orang nak menipu kena pandai. Nak buat mari baju selagi ni darah penuh, tak ada lah calak-calak

0: ayah dia senyum, ni menipu punya para ni. Maka dia pun serahlah kepada Allah. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Kita ingat molek ni, sabrun jamil, kita kena sabar. Nak buat apa, nak pergi cari mana, tak larat dah dia. Dia tua, tak larat dah. Kalau dia kuat, dia akan pergi cari. Dia akan pergi cari, nak pergi tengok di mana kah tulang-tulang ataupun apa saja rangka anak dia tu, mana. Lepas tu dia kata fasabrun jamil, sabar jelah. Nak kata guna lagi, nak pergi cari tak larat. Wallahul musta'an, aku minta Allah Ta'ala lah pertolongan Allah jaga Yusuf. Sebab ayah dia 100% confident Yusuf tak mati. Dan cerita serigala, cerita yang mulut daripada mulut Yakub, bukan mari daripada serigala sungguh. Dalilnya baju tak cari, penuh dengan darah. Logik? Tak logik. Paling tidak pun ada kesan pergelutan. Nah, kesan koyok cerdik abad dia pun. Itulah alhamdulillah Allah Ta'ala nak bantu. Allahul musta'an, Allah Ta'ala lah yang bantu kita. Baik, itu mukaddimah. Mari kita baca ayat sebelum kita ke tafsiran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allahu Akbar. Awak panggil cerita sedih. Sedih pelik nak cerita ni. Mak ingat capok dalam telaga, buat malik baju darah ni. Siapa tak pelik? Dan. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Setelah mereka pergi dengan membawa bersama dengan bersama Yusuf, dapatlah. Maknanya dia bodek ayah dia. Orang Kelantan kata dia kecek ayah dia, Yakub akhirnya lepas. Walaupun dia luah perasaan, nah aku sedih kalau dia pergi. Nah sedih-sedihlah. Yang penting awak mari adik tu. Dan setelah mereka sekata sepakat hendak melepaskan dia ke dasar pergi, mereka pun melakukan yang demikian. Buat sungguh tak ada dalam 10 orang tu seorang hak bangkit peluk adik dah. Jangan adik kita ni, tak ada. Gagahnya syaitan. 10 orang belum tentu ada yang cerdik untuk menyelamatkan seorang adik. Masya-Allah tabarakallah. Komplot. Dan kami pula ilhamkan kepada Yusuf, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Allahu Akbar. Munasabah ayat ini jelas. Apabila selesai dah membodek ayah, minta dengan ayah dia, Nabi aku nak bagi Yusuf, mari ayat ini, episod yang seterusnya, mereka telah berjaya membawa Yusuf ke padang pasir. Duduk di padang pasir, 10 orang adik-beradik, tak ada seorang punya kepala baik yang nak menyelamatkan seorang adik. Allahul Musta'an. Itulah kita kata kuatnya pengaruh syaitan. Dia boleh hasut sampai begitu sekali. 10 orang adik-beradik belum tentu boleh menjaga seorang adik yang kecil. Itulah kata. Jadi ini susun ayat yang menarik. Falamma zahabu bihi, tengok tafsir kata, ai falamma zahaba ikhwatu Yusuf bihi min indi abih. Mereka berjaya mengambil Yusuf daripada ayah dia dengan izin walaupun berat hati. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka sepakat, berazam, penuh semangat, an yaj'aluhu ay da'uhu, yad'uhu, pergi letak adik fi ghayabatil jubbi ay fi qa'ril bi'ri, dalam telaga ataupun lebih tepat lubang air. Lubang air yang kita dah bincang semalam, ghayabatil jub, dia kata lubang air di tengah padang pasir, dia bukan telaga, tak dalam air, mati sejuk lah budak tu, nak tunggu apa ni, kedatangan rombongan. Tapi dalam lubang tu katanya ada tempat duduk, lubang di luar gitu, tempat berlindung, bawah tu ada takungan air. Itu analisa yang kita jumpa dalam kajian kepada ahli-ahli tadabur. Kita kata wallahu alam. Tapi semua orang terjemah telaga belaka, perigi belaka. Dan kalau perigi pun, setakat apa yang anda perhatikan ni, dalam buku Madinah ni ada kita tulis telaga-telaga yang ada di Madinah hak di zaman Nabi sallallahu alaihi sampai zaman kita lah ni, perigi dia pelik sikit. Perigi dia, telaga dia tu pelik sikit. Dia boleh masuk bawah, boleh turun ke bawah. Dia luah, dia ada tangga turun. Cuma kalau lah kata perigi pun, dia luas, maknanya tak semesti Yusuf tu duduk tenggelam dalam air. Tak juga. Tapi kalau kita ambil pandangan kajian yang mengatakan ghayabatil jub, dengan makna lubang air di padang pasir, itu pun lebih selamat. Yang penting Yusuf diletak dalam lubang, bukan kata dicampak daripada awal telaga, boom, dah lah, dah. Gaya apa ni, yaj'aluhu ay yad'uhu, pergi letak. Dia tak kata yarmu. Kalau kata ay yarmu hafiq, campak mati. Tapi dia pergi letak baik-baik. Wallahu alam. Allah Ta'ala maha mengetahui apakah cerita sebenar cara mereka. Tapi siyaqul Quran menunjukkan mereka masih lagi ada simpati walaupun jahat. Letak Yusuf baik-baik dalam telaga, adik duduk sinilah, nah, tunggulah apa nak jadi, tunggu sabar di sini dulu sehingga ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Duduklah Yusuf. Sambil dia duduk, Allah Ta'ala sebut kata, wa auhayna ilaihi, Allah Ta'ala bagi ilham. Nah, jadi dia kata duduk, buatlah dia tu duduk dalam telaga, dalam telaga. Kemudian Allah Ta'ala, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha. Wa auhayna dengan mana alhamna. Dia kata, kalau kata wahyu dalam Quran, wahyu dalam Quran, kita tengok kepada siapa. Kalau wahyu kepada Nabi SAW, para anbiya alaihimus salatu, itu wahyu sungguh melalui Jibril mari daripada langit sampai ke Nabi. Tapi kalau kata wa auhayna, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa contohnya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi oleh kerana wanita ni tak ada Nabi, maka auhayna dengan mana alhamna, kami ilhamkan. Sebagaimana berlaku juga kepada kepada apa, wa auhayna ila nahli, kami wahyukan kepada lebah cara-cara nak buat rumah. Ha, jadi auha di sini dengan mana alhamna, kami bagi ilhamkan. Jadi kata di para ulama tadabur, oleh kerana Yusuf ni belum lagi Nabi dan umur dia masih kanak-kanak, maka auhayna dengan mana alhamna, kami ilhamkan kepada Yusuf. Bisikkan mari bahawa la tukhbirannahum bi fi'lihim hadha. Satu hari nanti Yusuf, kamu akan cerita balik peristiwa jahat ini kepada abang-abang. Maknanya Yusuf selamat. Mu tak mati dalam perigi ni, dalam lubang ni tak mati. Satu hari nanti engkau jadi orang besar, adik-beradikmu akan datang melutut depan tak depan depan tak kakimu minta makanan. Situ Yusuf akan cerita balik apa yang berlaku 20 40 tahun yang lalu kepada abang-abang dia. Ha, jadi ingat moleklah kita ni kadang-kadang bila kita buat tak baik kepada orang, kita terlupa. Terlupa tak? Kita terlupa. Jadi masa tu, masa ayah dia nak, apa ni, Yusuf akan cerita kepada abang-abang tu, wahum la yashurun, mereka sudah tak teringat dah cerita tu. Dia tak teringat dah apa yang dia buat. Manusia ni suka dia tak ingat apa yang dia buat, tapi dia mudah ingat apa yang orang buat. Oh, kalau orang salah dengan dia, dia ulih hatu sejuta kali, dia ni lah dulu, dia ni lah dulu. Ha, jadi kerana itulah kata di ahli motivasi, tulis tuan-tuan, ahli motivasi kata apa, kalau kita buat kebaikan kepada orang, lupakan. Kalau kita buat kebaikan kepada orang, lupakan. Tapi keburukan orang, tapi kalau kita buat tak baik kepada orang, jangan lupa. Apa maksud? Maksudnya kalau kita buat baik kepada orang, kita asyik duk ingat je, kita akan mengungkit. Kita akan mengungkit pemberian tu. Akulah, akulah doa. Jadi akhirnya hilang pahala kita. Tapi kesalahan kita kepada orang, kita kena ingat. Untuk apa? Dua sebab. Sebab yang pertama, kita cuba tak ulang balik kesalahan itu kepada orang lain pula, kepada orang yang sama. Kita tak buat dah, hey, aku tak sih. Nah, ini kesalahan tak baik, tak elok. Yang kedua, senang kita nak minta maaf bila kita tahu. Jumpa orang kawan itu, maaf deh, minta maaf lah apa-apa yang terjadi di antara kita. Nah, jadi maknanya dua perkara yang berbeza. Lupakan kebaikan kita kepada orang supaya tak mengungkit, dan jangan lupa kesalahan kita kepada orang untuk kita sentiasa apa? Sentiasa minta maaf, sama ada maaf direct kepada dia atau maaf melalui Allah Azza wa Jalla, istighfar banyak-banyak. Lebih-lebih lagi orang yang kita sakiti, kianat itu sudah mati, jadi kita banyak istighfar untuk dia. Setiap kali kita ingat dosa kita, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, kita doakan kepada si mati itu, mudah-mudahan jumpa di akhirat esok dia maafkan kesalahan kita. Ha, ingat. Habislah. Ayat 26, ayat 16. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Allahu akbar. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapak mereka pada waktu senja, waktu petang, sambil buak-buak menangis. Oh, teriak ya ya ya ya adalah. Ayuh we, mati adalah Yusuf. Waja'a, tengok tafsir. Waja'a ikhwatu Yusuf ba'dama alqahu fi ghayabatil jub. Datanglah adik-adik Yusuf setelah mereka tinggalkan Yusuf dalam lubang, dalam telaga. Abahum Yaqub fi zulmatil lail yatabakkaun. Dia mari, dia balik tu gelap dah, balik petang. Tak balik tengah hari, takut mudah nampak. Ayah kata, eh, pergi cari semula. Aku nak tengok mayat Yusuf. Ha, kalau mati mana mayat? Takkan ada baju saja ya. Serigala pun tak makan semua. Dia tinggal juga, kaka-kaka. Nah, serigala ni bukannya mesin. Oh, mesin apa ni? Sekali ngetulah-tulah dia bedah, dah. Tapi dia mari malam. Acudik budak-budak ni. Dia kelik malam. Kalau ayah kata pergi cari, gelak raya, hei, kawasan tu kita pun tak sangka ada serigala banyak, nanti pas kita mati pula. Ha, pula mainnya kuat. Itu dia antara hikmat kenapa dia balik malam. Kalau balik siang, yang pertama mungkin ayah dia suruh pergi balik, pergi cari. Ha, tu yang kedua. Yang kedua, tak kalah mu tinggal dah Yusuf. Awal lagi ni balik dah, asal balik dah. Dengan darah dah. Dia tunggu malam. Dia panggil konspirasi malam ni. Banyaklah faedah dianya. Tengok ayat 17.
1: Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf.
0: Allahu Akbar. Mereka berkata, wahai bapak kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba, berburu-buru, dan kami telah tinggalkan Yusuf inda mata'ina, menjaga barang-barang kami. Oleh kerana Yusuf ni kecil, tak boleh nak main panah-panah lagi, kita minta dia jaga barang. Kita duduk main tengah padang. Apa jadi?
1: Fa'akalahu zik.
0: Oh, lalu ia dimakan oleh serigala. Mudahnya.
1: Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin.
0: Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini sekalipun kami adalah orang yang benar. Dia tahu dia berlawak. Dia tahu dia bohong. Siapa nak percaya? Tengok air mata boya orang panggil. Tengok. Dia panggil, orang nak panggil dumu at-tamasih, air mata buaya. Buaya ni mata dia ngali sok muai. Ya, sebab itulah dia panggil air mata buaya. Air mata buaya ni sebab dia mengali sok mu mata. Kita pun kalau tengok dia ni orang suka teriak buak-buak ni tak sedap percaya. Dia panggil air mata buaya tu, buaya darat. Ha, ni bahaya buaya ni. Ha, ni bahaya. Jadi dia mari petang, malam dah balik, balik gelap dah. Ayah dia pun pergi cari lah Yusuf tu. Eh, tak ada berani, tak berani. Kawasan tu serigala, kita pun tak tahu abah ni. Nah, tiba-tiba mari sekumpulan serigala angkat Yusuf ni. Sekali dengan Yusuf dia angkat. Yang peliknya Yusuf dia buat lari. Baju tidak. Ni yang pelik. Jadi dia kadang-kadang orang yang menipu ni, banyak juga terlepas pandang. Kebodohan dia tu terlepas pandang. Macam kita cerita tadi lah, ayah dia nak lari, dia tak sih bayar hutang. Tak, dia hutang banyak dengan orang, tak nak bayar hutang. Jadi dia tahu orang nak mari cari dia, dia pesan ke anak dia, kalau orang telefon tanya abah ada ke tak, mu jawab abah tak ada. Abah tak ada. Jadi bila orang telefon, hello, ni rumah Pak Daga? Ya. Ada rumah dia? Maaf lah pakcik, abah kata dia tak ada. Nah, itu nipu tak pandai panggil. Abah kata dia tak ada. Oh, abah kata dia tak ada. Mai kita pergi ke rumah. Dia abah kata dia tak ada. Tu mana ada tu? Nah, ingat. Ini panggil nak bohong. tak pandai, mudah rebah. Eh, tapi kalau kaki penipu, oh bijak, skema-skema ni jangan main lah. Allahul musta'an. Baiklah, kita pergi pada tafsir dulu. Qalu ya abana, qalu mu'tazirin kaziban. Mereka datang minta uzur, bawa mari alasan, macam-macam dia punya hujah secara bohong di abihim. Ya abana, bahaya abah, ayah, inna zahabna nastabiq, kami pergi berlomba-lomba. Ada kata berlomba lari, ada kata berlomba main panah ni, macam-macam. Yang penting tipu belaka tu, berlomba tak berlomba pun ayat menipu, ayat menipu. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, kami tinggal Yusuf dekat dengan barang-barang. Kita tinggal Yusuf dekat mana? Dekat dengan barang. Kita sudah berlomba balik-balik tengok Yusuf sudah tidak ada. Nyo makan di serigala. Wa nahnu ghaibun, sedang kami jauh dengan dia, tiba-tiba dia kena makan serigala. Kita ni para jemaah sekalian, walaupun tak cerdik mana, tapi ada akal. Kalau serigala makan, baju tu mesti cari. Tak, baju cari. Ni baju tak cari. Pada tu lah bila Nabi Yakub tengok, Masya Allah, baiknya serigala kawasan ni. Dia buka baju dulu Yusuf sebelum dia makan. Lepas tu dia tak darah situ. Ai. Pelik tak pelik? Pelik. Orang panggil dalam bahasa budak-budak sikit lah, bodoh pelik ni panggil ni. Baju tak cari, serigala buka baju dulu, lepas tu dia tak darah sini, buat balik. Ai. Jadi cukup lah untuk evident ayah dia tak percaya tu logik. Kata dia abang dia, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Allahu akbar. Ai wa ma anta bi muqirrin wa musaddiqin liqawlina. Ayuh ni tak akan percaya, tak akan terima hujah kami ni. Walau kunna indaka min ahli sadiqi. Kai kita ni sebenarnya orang betul, orang benar. Ayuh pun tahu jak budak lagi tak pernah bohong. Ha. Lisu izannika bina, hari ni ayah dah curiga dengan kami. Su'uzan, bersangka buruk dengan kami. Dan ayah tuduh kami macam-macam. Kita bawa bukti pun, tengok ni baju berdarah ni pun tak percaya juga. Nak kata apa dah? Ada apa?
1: Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib.
0: Dan bagi mengesahkan dakwah itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Entah darah apa dia ambil. Jadi tak kira lah. Dia kata ai makzub muftara, darah palsu. Mana darah hak? Bukan darah hak Yusuf lah, darah kambing ke darah binatang apa dia ambil. Dia kata wa hadza min al af'al allati yu'akkiduna biha ma tamala'u 'alaihi min al makidah wa huwa annahum.
2: Sudah mengajar musik ini. Sekala saja walaupun Islamnya kita sam pengajian surah Yusuf ke Syria kene tak sama pula dia minggu depan untuk anda ini sekala saja. Masa sudah habis. Terima kasih di atas perhatian, maaf di atas kuning yang ada. Kita jumpa di minggu depan. Jangan lupa solat tahajud di hujung malam, dan jangan lupa kita maya subuh semua bersama di masjid bagi sahur. Ilalika wa masalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.